FM Yorkshire Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ada Delantis, lampu merah. Kalau lampu merah di jalan raya, di traffic light itu berarti berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Dan lampu hijaunya jalan terus, ya gak sih? Kita ngomongin tentang traffic light nih tiba-tiba. Karena beberapa di antara sahabat FM yang sekarang ini lagi di jalan. Ada yang lagi on the way kemana nih? On the way ke pantai. Itu Lingga dan Ayu. Tadi bukannya Ayu sama ini ya? Sama si Coki ya? Ternyata si Coki bareng Lingga ternyata ya. Kemudian ada Ibu Arinity juga. Selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Lagunya udah diputerin tadi, jalan-jalan gitu. Mengunjungi kampung halaman. Tapi kalau kita ngomongin tentang mengunjungi kampung halaman, mengunjungi keluarga di kampung saat weekend, ini emang benar banget ya, satu kegiatan yang kalau saya rasa sih pas banget ya. Momen yang tepat untuk quality time dengan cara bersantai. Kemudian melepaskan penat dari rutinitas. Kan biasa kalau di desa itu sungai-sungai masih pada bersih gitu ya. Apalagi ada air terjunnya, wah seru banget ya. Jadi bisa menyusuri sungai, kemudian menikmati gemericik alirannya, kemudian bisa menikmati segarnya cipratan air terjun. Kebayang gak sih saya dicipratin air terjun ya. Anyway, apa aja sih yang bisa kita lakukan di kampung? Apa saja yang bisa dilakukan di desa nih kalau weekend? Banyak sih ya, itu tadi tuh jalan-jalan. Kemudian bisa kulineran nostalgia. Seru nih. Kalau di kampung tuh banyak ya tempat-tempat kuliner yang legend ya, biasanya kayak gitu ya. Atau kalau misalnya gak ada, ya udah cukup menikmati masakan di rumah aja. Menikmati masakan ibu yang gak ada tandingannya. Tuh kan, malah lebih nikmat ya, lebih enak gitu ya kumpul bareng keluarga, ya kan? Ada Romi di Jimbaran yang sudah menyapa, apa kabar Romi? Romi tetap dong dengan ibu pekerjaannya, kayaknya cinta banget sama lagu ini. Ditunggu ya Romi ya, kemudian ada Kade di Sidemen. Nih, kalau Kade nggak usah pulang kampung ya. Memang rumahnya di Sidemen, asri banget ya, sawah menghijau. Sambil menikmati, apalagi tuh dek di situ ya. Ada ayamnya, ayam berkokok. Kemudian kambing mengembik dan burung berkicau, ya kan dek? Thank you ya kadek ya, lagunya udah diputerin tadi, Galantis yang lampu merah. Lama ya, saya gak kesidemen ya. Libra, nanti ditunggu dong ya. Bola kristal masih siap-siap, ditunggu aja ya. Kemudian ada Juni Natih sudah menyapa kita. Hari ini mau dengerin lagunya The Script, Man in the Arena. Happy Sunday buat Dwi, thank you banget. Semua sahabat Win FM juga dapat salam nih dari Juni. Ada Titin juga, apa kabar Titin? Titin hari ini pingin dengerin lagunya Charlie yang Home bareng Hikaru Utada. Ditunggu ya Tin ya. Titin lagi ngapain nih sekarang ini? Kayaknya lagi heboh ya sekarang ya Tin ya. Sampai gak sempet nih mengupdate-update apa yang sedang dilakukan. Biasanya ada aja di upload ya. Sambel lah, pisang goreng lah, kopi lah, atau babynya lah di upload ya. Tapi sekarang kayaknya lagi sibuk, gak sempet upload. Yaudah, selamat menikmati kesibukannya ya. Sekarang ini saya mau lanjut lagi, mau ngingetin sahabat Win FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, silakan aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, dan di Instagram komen di fanspage Facebook at Win FM Bali, atau di X kita at Radio Win FM. Jangan lupa untuk streaming live.radiopingunfm.com. Kita lanjut lagi yuk, sekarang ini bareng Charlie Puth, Home featuring Hikaru Utada.

0: Sahabat Pingin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: said, but no.
1: Pemirsa Music Station terus berkarya, terus berkembang. Never mind, never mind, never mind. Kalau memang merasa keberatan ya ngomongin aja, ya jangan bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi hatinya ngedumel, tapi hatinya berat, hatinya terluka. Wah, parah ya. Kalau misalnya memang merasa nggak nyaman, merasa gimana-gimana, diobrolin aja, ya kan? Untuk menghindari luka-luka yang kita bentuk lagi di dalam diri kita. Waduh, jangan sampai ya ada luka-luka baru di dalam diri kita. Jangan sampai ada luka-luka baru di dalam hati kita ya. Luka yang satu itu aja belum sembuh, masa harus nambah lagi? Makanya diomongin. Kalau misalnya mau lagu kesukaan di sini, omongin aja sekarang. Yuk, WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pingon FM Bali, atau di X at Radio Pingon FM. Selamat pagi saya untuk Dayu, apa kabar? Dayu di Alila Ubud, thank you banget ya, sehat-sehat ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada, adalah Rico, thank you banget ya Rico, sudah menyapa saya, lagi di jalan katanya. Lagi di Bali tepatnya, lagi di jalannya Bali, ya udah, hati-hati di jalan ya kok ya. Thank you banget sudah menyapa di Muter Pagi Weekend. Silakan aja kalau misalnya sahabat Pingon FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya untuk menemani aktivitas ataupun kegiatan di pagi ini. Yuk, sekarang juga yuk.
2: Entertainment news. Entertainment news. Entertainment news. Entertainment news.
1: Seperti yang satu ini nih, ngumumin tuh rencananya. Hah, rencana apa? Rencana hiatus, waduh. Ed Sheeran ini mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Waduh, kabar itu disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Serikat bertajuk Loop di Glendale, Arizona pada Sabtu malam lalu ya. Keputusan ini diambil karena Ed ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya, Cherry Seaborn, serta kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan Jupiter yang berusia 4 tahun. Wah, lagi lucu-lucunya ini ya. Sepanjang tahun ini, Ed Sheeran memang ya harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada Januari, kemudian lanjut ke Australia dan Amerika Serikat. Lumayan panjang sih turnya ya. Nih, ngomong-ngomong tentang tur, ada yang gembira banget begitu dengerin kabar ini nih. Adalah para ARMY di Indonesia berteriak-teriak saking senengnya karena promotor AIMI Indonesia resmi mengumumkan penambahan hari untuk konser BTS di Jakarta. Konser yang awalnya hanya digelar 2 hari, kini dipastikan bakal berlangsung selama 3 hari, yaitu pada 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Keputusan ini diambil setelah tiket untuk jadwal awal pada 26 dan 27 Desember langsung ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Gila banget, 1 jam aja loh perlu waktu. Antusiasme yang sangat luar biasa dari para penggemar membuat pihak promotor bergerak cepat nih untuk menambah 1 hari pertunjukan lagi agar lebih banyak ARMY yang bisa menonton. Konser ini juga menjadi momen yang sangat emosional karena menandai kembalinya BTS ke Indonesia setelah penantian selama 9 tahun. Nah, seneng. Ada yang lagi seneng. Pada awal Maret lalu nih, Tom Holland dikabarkan menikahi Zendaya. Setelah lama diam, Holland akhirnya mengonfirmasi kabar pernikahannya. Konfirmasi terungkap selama wawancara dengan majalah Esquire. Namun ketika ditanya lebih lanjut nih tentang hari pernikahannya yang sangat rahasia itu tuh, Holland tidak mau membicarakannya. Pria 30 tahun ini tampaknya belum mau membuka semua kisah pernikahannya ke publik. Ya udah, biarin aja. Gak apa-apa ya, ditutup aja.

0: aku Nasya Zahira. Mauspil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: injek loh. Tapi gajah kan itu tuh, seperti yang dilukiskan di lagunya Tulus, itu gajah takut banget sama semut. Ya tapi kan kita bukan semut. Kita bukan semut ya, kita manusia. Takutnya diinjek ya. Tapi gitu deh, kalau kita bersahabat dengan gajah, ataupun kita menghormati gajah, menghormati habitatnya, ya dia juga, mereka akan juga menghormati kita dong. Mereka juga akan baik sama kita. Gajah. Di depan saya bukan gajah ternyata ya, gak berbelalai, kemudian tidak punya trunk juga, kemudian gak punya, apa sih namanya? Apa sih itu namanya? Tush? Gading, ya ampun Tuhan. Gak punya gading juga, kemudian gak punya kuping yang lebar ya, tapi dia adalah sebuah bola. Bola kristal yang akan meramalkan 12 zodiak dari karir asmara dan keuangannya. Udah gak sabar ya? Ada yang udah WhatsAppin saya, ayo dong cepetan, Libra cepetan, Leo cepetan, ini itu, ya udah. Kita kejar-kejar aja ya, daripada saya dikejar-kejar terus, kita kejar-kejar bola kristalnya, yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: 21 Juni 2026, selamat ulang tahun buat sahabat Minapem yang ulang tahunnya hari ini. Semoga senantiasa sehat ya. Sehat senosa, senantiasa berkelimpahan rejeki dalam setiap langkahnya. Amin. Selamat pagi juga untuk yang siapa nih? Oh, untuk yang menyapa saya. Libra, tolong ya. Sabar dong. Sekarang kan giliran Cancer dulu nih. Ya, Cancer. 21 Juni 2026, kita langsung meramalkannya. Kata bola kristal ya, Cancer ini pengeluarannya masih terkendali. Bahkan ada kesempatan menambah pemasukan dari proyek sampingan. Yeah. Punya side hustle si Cancer ya. Suasana hubungan di minggu ini terasa sangat harmonis. Dukungan pasangan atau keluarga itu juga terasa sangat kuat. Dari Cancer kita akan menyapa Leo. Leo, ini akan ada peluang keuntungan dari kerja keras lo Leo. Namun jangan terlalu boros demi gaya hidup ya. Kadang-kadang memang gaya hidupnya ya terlalu berat ya kan. Kalau kebutuhannya gitu-gitu aja. Tapi ya itu tuh gaya hidupnya tuh berat banget ngikutin gaya gravitasi. Ngikutin berat badan ya. Leo di minggu ini ada. Leo ini akan tampil lebih hangat dan menarik perhatian banyak orang. Hubungan asmara juga terasa lebih romantis. Dari Leo kita akan melihat Virgo peruntungannya. Yang katanya bola kristal, kata bola kristal, produktivitasnya Virgo ini sedang sangat meningkat loh. Ketelitian dan kerja keras selama ini akan membawa hasil positif dari lingkungan kerja. Bahkan minggu ini, Virgo ini mulai lebih nyaman ya membuka perasaan dan membangun hubungan yang lebih serius loh. Tuh Virgo, seneng ya Virgo ya. Udah mulai terbuka ya sekarang ya. Libra gimana nih? Kalau Libra, kemampuan diplomasi dan komunikasi yang baik, ini akan membantu Libra menyelesaikan konflik pekerjaan dengan baik sih sebenarnya ya. Sementara untuk asmara seorang Libra, Libra ini telah menemukan kembali keseimbangan emosionalnya, amin. Hubungan asmara pun juga menjadi lebih tenang dan suportif, karena itu dia tuh, keseimbangannya sudah mulai ditemukan. Kalau kemarin oleng ya Libra ya. Libra oleng, ya ampun kasihan banget ya Libra ya. Dari Libra kita akan menyapa Scorpio nih. Scorpio, progres di minggu ini terasa lambat sih Scorpio, kata bola kristal ya. Kenapa sih lambat? Untung bosnya itu bukan bola kristal ya. Kalau enggak tuh bisa dimarahin loh. Tapi ternyata ya dibalik progres yang lambat itu tetap ada perkembangan positif loh jika tetap sabar ya kan. Kadang-kadang kan perkembangan itu gak terlihat ya. Baru disadarin, oh iya, kita kan sudah bergerak sebenarnya dari titik 1 ke titik 1,1 misalnya kayak gitu ya. Gak apa-apa, 0,1 itu tetap bergerak loh namanya. Untuk asmara seorang Scorpio perlu mengontrol emosi agar tidak memicu pertengkaran kecil dengan pasangan ya. Boleh ya menurunkan egonya dikit dan dengerin isi hati pasangan. Nah untuk sesi ini kita menyapa Sagittarius dulu yuk. Katanya ini Sagittarius, keuangan di minggu ini nih cukup baik loh. Terutama melalui kerjasama atau proyek kreatif yang akan membantu meningkatkan pemasukan. Nah, sementara asmara seorang Sagittarius, ini akan boleh dibilang sih energi-energi positif untuk minggu ini nih akan membuat Sagittarius tuh lebih mudah membangun koneksi baru bagi yang lajang. Nah, jadi tingkatkan ya energi positifnya ya. Sementara untuk hubungan yang sekarang ini berlangsung juga akan semakin erat bagi yang sudah berpasangan. Ih, mantap. Semakin erat ya, semakin deket. Makanya rela terbang jauh-jauh biar deket dengan pasangannya. Tuh, kalau udah deket mudah-mudahan semakin lengket. Amin. Kita jalan lagi ya sebelum bola kristal makin lengket sama saya. Takut?

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Radio Premiership Music Station terus berkarya, terus berkembang. In a Life by You Too. Ini kalau kita ngomongin weekend ya, saat kanak-kanak dulu, itu memang menyenangkan banget ya. Gak tahu masa kanak-kanak sekarang, mudah-mudahan masih menyenangkan ya adik-adik ya. Jadi kalau masa kanak-kanak itu, zaman-zaman dulu tuh masa yang menyenangkan sih buat saya ya. Bisa ngebayangin masih bisa main layang-layang tanpa khawatir nyangkut kabel listrik atau internet seperti sekarang. Kalau sekarang coba, mau main layangan di mana coba? Udah gak ada tanah lapang ya. Kalau main di perumahan nyangkut di kabel-kabel ya kan, gak enak banget. Kemudian dulu tuh masih bisa nangkep kodok di sawah ya kan. Kalau sekarang di mana mau nangkep kodok coba? Sawahnya udah jadi perumahan, sawahnya udah jadi ruko, berjejer di pinggir jalan ya kan. Main sepeda di jalanan masih nyaman aja, masih aman gitu ya, tanpa berisik gitu ya, diklaksonin sana sini sama mobil-mobil sekarang. Pokoknya kalau kita ngomongin tentang zaman dulu, masa-masa kanak-kanak kita itu emang menyenangkan banget. Hal-hal yang indah dalam setiap perjalanan, yuk dibungkus yuk, disimpan rapi untuk dikeluarin nanti kalau misalnya kita butuh, ya kan? Pasti kadang-kadang kita butuh ya, hal-hal yang wah masa lalu tuh menyenangkan, dikeluarin lagi. Jadi kangen-kangen sama masa-masa lalu, rindu sama masa kanak-kanak, dikeluarin lagi ya kotak tersebut, ya kan? Kemudian setelah itu disimpan lagi, kembali ke realita. Kembali ke Mutiara Pagi Weekend sekarang, sahabat Uno FM, ada Dwi Putra di sini. Selamat pagi saya untuk yang baru join nih di Mutiara Pagi Weekend. Apa kabar untuk Ge Intan Adnyana? Hari ini mau lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Salamnya untuk Indra, Indira dan suami, sehat selalu ya. Untuk bapak mertua semoga lekas sembuh. Wah, semoga lekas sembuh ya bapak mertuanya Bu Indra. Untuk sahabat Mina FM dapat salam nih, Happy Sunday. Ya, thank you banget Intan Adnyana ya, atau Bu Indra. Kemudian ada Putu yang ada di Yang Batu, thank you banget. Kemudian siapa lagi nih yang pengen dengerin lagunya Selena Grace, Ninda Harum Tiara. Thank you banget ya Ninda Harum Tiara ya. Bentar lagi diputerin Sumpah Mati katanya. Ini lagunya memang mendayu-dayu, bagus sih ya. Ada Rian Putra, apa kabar Rian Putra? Rian Putra, gimana nih Rian Putra? Hari ini mau melo katanya. Wah, hari ini melo. Yang satunya pingin seneng-seneng, yang satunya pingin sesuatu vibe yang happy ya. Yang satunya pingin, aku mau dong yang melo. Aku sudah siapin tisu 2 kotak ya untuk dengerin lagu yang satu ini. Ari Lesmana bareng Inau, sesi potret. Nah, udah tuh, disiapin tuh lagunya. Disiapin tisunya ya. Berkotak-kotak, soalnya lagunya itu yang sedih banget. Ya udah, masih di Mutiara Pagi Weekend. Saya masih belum menyentuh fanspage Facebook. Coba kita lihat ya, siapa yang sudah menyapa kita di fanspage Facebook, yuk. Ini belum disentuh dari tadi. Ada siapa ya? Ada siapa? Ada siapa di sini? Sebentar. Ini masih muter-muter sih ya. Masih muter-muter. Ih, apa kabar Adi Mardika? Thank you banget sudah menyapa via WhatsApp ya. Kemudian ada Widiantara juga di Ubat Retreat. Thank you banget ya. Gimana dengan UMKM-nya? Mudah-mudahan lancar. Amin. Selamat pagi dengan Sudana di Lombok. Apa kabar Sudana? Juru tunjuk, thank you banget. Kemudian ada Wayansi aja sudah menyapa kita. Siapa lagi? Adalah Sutama. Terima kasih di Mengwi. Selamat pagi juga untuk Virgo. Terus ada Nyoman di Klungkung. Ada Adi Dharma juga. Banyak nih yang sapa kita di fans Facebook. Ada Madi Atta. Makasih ya Tegal Tamu. Tegal Tamu tuh di Batu Bulan ya. Thank you banget sudah menyapa. Mudah-mudahan pertunjukan barongnya lancar ya. Udah lama ya gak nonton bareng ya. Tapi by the way, ini lagi rame banget ya di perumahan itu. Ada anak-anak kecil ngelawang ya. Lucu banget sih mereka ya, larian sana sini ya. Masih di Mutiara Pagi Weekend. Yang belum request lagu, yuk sekarang juga ya. Masih ada waktu sampai dengan jam 10 nanti. WhatsApp atau Telegram masih kebuka buat sahabat Pengen FM. 0811 3 9 3 4 9 4. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pengen FM Bali atau di X at Radio Pengen FM. Sekarang saya memputerin lagu yang tadi sudah di request oleh Ari Mahardika nih, My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade.

0: kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bina FM Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sumpah mati. Wah, kalau udah ngomongin sumpah mati, udah levelnya tinggi banget ya, udah ya. Sumpah sampai mati katanya. Ih, takut. Selina Grace, sahabat Bina FM di Bentar Pagi Weekend. Selamat pagi untuk Tracy, selamat pagi juga untuk Ari Wirawan. Hari ini mau perjalanan, lagi perjalanan ke negara ya. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan. Semoga bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan. Thank you banget sudah menyapa, terima kasih sudah stay tune di Muter Pagi Weekend. Agus tadi di Tabanan, makasih ya Gus. Agus pengen dengerin lagunya Dea Mirella. Wah, nanti saya carikan yang mudah-mudahan ada ya. Kalau enggak, saya carikan, saya puterin yang lain kali ya. Thank you banget sudah stay tune. Dan yang sudah sabar juga menanti 6 zodiak yang mesti diramalkan, terlebih lagi bola kristalnya udah mulai muter-muter, sudah mulai menunjukkan ketidaksabarannya untuk tampil di sini. Ya udah, kita kasih panggung aja yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Selamat pagi Capricorn, apa kabar? Capricorn hari ini diramalkan oleh bola kristal, perencanaan finansialnya ini akan berjalan dengan baik, amin. Saatnya untuk menyusun target jangka panjang ya, Capricorn ya. Sementara untuk asmara seorang Capricorn, Capricorn ini mulai memikirkan hubungan jangka panjang ternyata. Boleh ya dipersiapkan hati jika benar-benar ingin melangkah ke arah yang lebih serius. Nah, hatinya perlu disiapin, tapi tidak hanya hati loh, dananya juga perlu disiapin, ya. Karena itu realistis banget. Aquarius, gimana nih Aquarius? Banyak ide segar muncul dan membuka peluang baru ya dalam pekerjaan. Mudah-mudahan ide-ide itu membuat ataupun bisa di-convert ke sebuah revenue ataupun banyak revenue ya, untuk menghidupi, membuat dapur tetap mengepul. Apalagi nih Aquarius? Oh, asmaranya. Nih, Aquarius nih minggu ini nih merasa lebih terbuka loh dalam menyampaikan perasaan dan pendapat kepada pasangan. Gimana kalau Pisces? Kalau Pisces sih di sini kondisi finansialnya tetap stabil sih, cukup sih. Cukup stabil sih kalau dilihat dompetnya, bentukan dompetnya masih oke. Kemudian, wah dompetnya apalagi mahal. Ada peluang tuh katanya bola kristal, peluangnya mendapat bantuan atau dukungan dari orang terdekat. Ih, enak. Sementara untuk asmara seorang Pisces sedang menikmati hubungan yang lebih tenang dan emosional. Intuisinya Pisces ini akan membantu memahami pasangan lebih dalam. Wah, mantap sekali ya bisa memahami orang. Dari Pisces kita akan menyapa Aries. Apa kabar Aries? Kalau Aries di sini sih terlihat energinya minggu-minggu ini membuat Aries ini lebih percaya diri ya dalam mengambil keputusan besar di tempat kerja. Ide-ide baru akan mendapat perhatian dari atasan nih Aries. Wah, idenya pasti keren nih ya, sehingga dapat spotlight ya dari atasan ya. Di spot banget ya sama atasan. Wah, ini nih idenya nih keren. Sementara untuk asmara seorang Aries, minggu ini akan mengalami peningkatan romantisme dan kedekatan emosional. Bagi yang lajang, peluang untuk bertemu seseorang yang menarik ini cukup besar. Jadi sering-seringlah keluar Aries yang lajang. Taurus, hai Taurus. Minggu ini akan berjalan lebih stabil dan produktif loh Taurus. Usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil. Sementara untuk Taurus di hubungan asmaranya di sini sih lebih fokus sih kata bola kristal ya. Komunikasi yang jujur ini membantu Taurus menyelesaikan kesalahpahaman. Amin. Nah, last but not least kita punya Gemini. Gimana Gemini? Gemini kreativitasnya sedang meningkat loh, meningkat tajam malah, signifikan banget ya. Jadi banyak peluang baru yang muncul, terutama dalam bidang komunikasi dan bisnis. Ya seru deh kalau udah kayak gini ya. Peluang-peluang muncul, lead bisnis muncul, mudah-mudahan segera bisa di-convert ke sesuatu yang lebih realistis berupa cuan, kan? Sementara untuk asmara seorang Gemini, perasaan dan hatinya terhadap pasangan tuh rasanya lebih terbuka ya secara emosional. Dan hubungan sosialnya juga semakin aktif dan menyenangkan. Nah, udah tuh. 12 zodiak sahabat Bina FM sudah diramalkan dari karir asmara dan keuangannya oleh bola kristal. Bola kristalnya agak ngos-ngosan ya, kasihan banget ya. Kita istirahatkan dulu ya bola kristalnya untuk masuk ke kotaknya. kotak yang cantik dan rapi. Ya udah, sekarang kita dengerin bareng lagu yang tadi sudah di request oleh Arya Kiem, Somewhere Only We Know.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. Debagu Cakar, Lelah Huta, sahabat FM dengan kisah romantis. Mudah-mudahan sudah banyak yang menemukan kisah romantis di sepanjang pagi ini di 21 Juni 2026. Wah, banyak kisah romantis berarti seru dong. Cukup satu saja ya. Satu kisah romantis tapi mendalam yang akan dibawa sepanjang hari. Wah, seru. Gimana? Apa yang akan dibawa oleh Winda Juanita nanti? Kisah seperti apa yang akan dibawa oleh Winda Juanita di Quality Time? Tetap dengerin ya Quality Time sesi 1 bareng dia nanti. Boleh

Kasih tahu lagu-lagu kesukaannya sampai dengan jam 1 nanti akan diputerin ya. Sementara itu terima kasih buat sahabat Kreatif yang udah bareng-bareng saya temenin saya di Mutra Pagi Weekend ini. Thank you ya udah pilih-pilih lagu di sini. Lagunya keren-keren loh. Papang sorry banget ya lagunya belum bisa diputerin. Telat sih Pang, nanti di request kembali ya di Winda Jonita ya. Terima kasih sekali lagi langsung dari Jalan Gatot Subroto Pada Denpasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sun FM, selamat pagi semuanya. Kita dikasih semangat sama Lady Gaga, This Is Abracadabra. Sengaja di play sebagai single kedua ya siaran saya hari ini, biar tambah semangat meskipun hari Minggu ya kan, tanggal merah hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Pokoknya kita harus semangat Sun FM ya. Mungkin sudah ada yang mau mulai hari lebih awal kali ya, dari jam 6 atau mungkin jam 5 tadi sempat mungkin jalan-jalan, jogging-jogging gitu kan ya, di Sanur melihat sunrise. Dan sekarang sudah mungkin lagi mobiling untuk ke rumah, santai-santai dulu, nanti lanjut lagi bepergiannya di siang atau sore nanti. Pokoknya apapun kegiatan Anda saat neve, mau leleh aja atau mungkin sudah tetap produktif gitu kan ya di hari Minggu ini, Winda Juna temenin sampai nanti di jam 1 siang tentunya di Quality Time Part 1. Ada banyak informasi menarik dan tentunya lagu yang bisa Anda request saat FM. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, atau bisa juga lewat social media di @nfmbali. Kalau mau streaming bisa di live.radio.nfm.com. Follow kita di TikTok, jangan lupa ya di @nfmbali, i-nya 2 di belakang. Sekarang saya mau sapa dulu. Di sini sudah ada yang bergabung, ada Mbak Ketut Badung. Selamat pagi. Ini mau dengerin lagunya Martin Garrix, Don't Look Down. Oke, udah saya siapin, terima kasih dari request. Ada Gus Bau juga, selamat pagi. Ini mau dengerin Silon Seven yang sederhana. Oke deh, aku siapin dulu lagunya, terima kasih dari request. Ada Bunda Ayu Suwarni juga, selamat pagi. Mau dengerin lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Oke, aku siapin, terima kasih ya. Katanya Klungkung hadir cuaca cerah. Wah, sama nih, Klungkung sama Denpasar kayaknya sama ya. Cerah di Gansu Barat juga kayaknya gak ada mendung-mendung sama sekali. Terus ada Mbak Romi juga, selamat pagi. Ini mau dengerin seperti biasa ya, Tantri Ibu Pekerja. Salamnya buat Pak Suami aja, Dilan Bagus, kemudian Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat NFM Windows, semangat siarannya, terima kasih. Oke deh, saat FM kayaknya baru 4 aja nih yang menyapa Winda, gak apa-apa. Saya masih ada 3 jam full ya buat temenin Anda sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau mau request lagu favorit sambil menemani kegiatan Anda di hari Minggu ceria cerah ini. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang kita cooling down dulu sama lagunya Afgan ya, This Is Kacamata.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Blush on.
1: Ya, saat nafas kita sampai di blush on. Siapa di sini yang sering banget mengkonsumsi kacang almond? Ini kan memang bagus banget ya buat kesehatan. Tapi ternyata kacang almond ini juga bisa kita jadikan body scrub saat FM. Gimana caranya? Kalau dari kompas.com katanya untuk merawat kulit kita bisa menggunakan banyak pilihan skincare ya tentunya. Dan bisa juga pakai kacang almond sebagai body scrub. Karena almond body scrub ini sifatnya hydrating sehingga bisa menjadikan kulit tampak halus, lembab dan juga glowing. Yang pertama adalah kacang almond dan juga gula. Jadi Anda bisa menyiapkan 5 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan sweet almond oil, kemudian ada juga 5 kapsul vitamin E dan juga 10 tetes essential oil favorit Anda. Nah, kemudian dimasukin ke 4 bahan tersebut ke dalam mangkok, kemudian diaduk-aduk-aduk sampai berubah menjadi pasta. Wah, seru juga nih kayaknya bikinnya ya. Hal ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di tubuh loh. Berikutnya, tunggu selama 15 menit lalu dibilas dengan air. Supaya lebih maksimal, kita juga bisa mengoleskan pelembab setelah menggunakan perawatan kulit yang satu ini. Selanjutnya, kalau dari kompas.com, Anda juga bisa menggunakan susu dan juga kacang almond. Jadi kedua bahan ini akan menjadikan tampilan kulit tampak lebih sehat ya. Anda bisa mencampurkan 5 sendok makan susu almond dan juga 2 sweet almond oil serta 10 tetes lavender essential oil. Selanjutnya Anda juga bisa pakai almond dan juga kopi. Gimana nih ceritanya ya? Anda juga bisa mengkombinasikan 4 sendok makan kopi bubuk ya, kemudian juga 4 sendok makan almond oil dan juga 2 sendok makan essential oil favorit Anda. Kemudian diaduk-aduk-aduk sampai merata, lalu dibalurkan ke seluruh permukaan tubuh sambil diberi pijatan yang lembut ya, jangan keras-keras. Kemudian didiamkan selama 15 menit, lalu dibilas menggunakan air hangat ya. Body scrub ini juga dapat mencegah tanda penuaan atau aging ya, sekaligus membuat kulit terlihat awet muda. Selama ini saya kira ya almond itu emang cuman sehat atau cuma bisa dikonsumsi aja gitu, dimakan gitu kan ya. Tapi ternyata bisa juga dijadiin body scrub dan juga bisa kita bikin di rumah saat memang dengan alat-alat yang tadi, dengan bahan-bahan yang tadi juga. Kacang almond dicampur gula atau bisa juga susu dicampur kacang almond. Dan terakhir juga almond bisa dicampur sama kopi. Wah, ternyata manfaatnya luar biasa buat kulit kita, tambah glowing saat memang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: A-Lane News. Penguin News, Penguin News.
1: Wakil Presiden atau Wapres Amerika Serikat J.D. Vance telah berangkat menuju Swiss pada Sabtu kemarin untuk menghadiri perundingan teknis dengan Iran. Sebelumnya, Vance mengatakan kepada Fox News bahwa ia mungkin akan bergabung dengan tim negosiator Amerika Serikat dalam perundingan dengan Iran di Swiss. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Winda Junita untuk Penguin News di Quality Time.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Saat FM itu dia tadi isi Lawan Seven dengan sederhana. Spesial buat yang sudah request ada Gus Bawa. Lagunya sudah di play ya. Buat Saat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya tunggu sampai nanti di jam 1 siang. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Ada Bayu, mau dengerin lagunya Gigi yang Nakal. Oke, aku siapin dulu lagunya. Ada Budayu Astriani juga. Apa kabarnya Budayu? Mau dengerin lagunya Henry Moody yang Miss You. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih dari request. Ada Gustu juga. Selamat siang. Ini mau dengerin Adrian Khalif yang 2001 kali. Oke, aku siapin dulu. Terima kasih. Kemudian juga ada Agus Ade. Ini mau dengerin lagunya Dunia Bersamamu dari The Overtunes. Lagunya udah aku siapin, ditunggu aja sebentar lagi di play. Terima kasih udah request ya. Coba aku cek di Telegram, ternyata oke, belum ada yang masuk kalau di Telegram. Oke deh, kayaknya udah semua aku bacain. Mbak Romi tadi udah ya, Ibu Pekerja udah aku play. Kemudian juga siapa lagi ya, Gia Indrawari juga sudah aku play. Terus ada Martin Garrix juga tadi sudah aku play. Terima kasih semuanya yang sudah request. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, tenang aja, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Masih ada 2 jam full buat Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang boleh. Langsung aja WhatsApp dan Telegram maksudnya ya, 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang rame di tahun 2000 ya, dari Robbie Williams. This is Rock DJ.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: Nanti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, kelas sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
6: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Now I know. Now I know.
1: Ya, saat FM kita sampai di Now I Know. Ini saya baru dapat informasi dari Invia Fact. Jadi Anda pernah dengar gak sih atau pernah baca gak sih informasi kalau ada kontes kecantikan ayam pertama di Libya? Jadi kontes kecantikan yang umumnya diadakan untuk perempuan ya, tapi beda halnya dengan di negara Libya. Jadi Libya menggelar kontes kecantikan ayam untuk pertama kalinya yang diadakan di kota Tripoli. Lomba yang diadakan dengan tujuan untuk memilih ayam berpenampilan terbaik dari masing-masing kategori menarik perhatian puluhan peserta nih. Kriteria lomba yang dinilai dari warnanya, bentuk dan juga kilau bulunya, serta ukuran keseluruhan ayam.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Ya, saat Nevem kita sampai di Sport Update. Ada yang ngikutin Moto3 Ceko 2026 saat Nevem? Jadi Veda Ega Pratama ini menyambut balapan Moto3 Ceko 2026 dengan semangat kendati harus kena penalti dan menempati posisi ke-20 pada saat start. Nah, pembalap muda yang satu ini sebenarnya menempati peringkat ke-8 dalam sesi kualifikasi. Tapi alih-alih start dari baris ketiga, Veda justru harus mengawali balapan seri ke-9 dengan berdiri di posisi start ke-20. Veda terkena hukuman turun 12 posisi lantaran dianggap melambat pada sesi kualifikasi. Nah, meski harus start dari baris ke-7 ya, dia tetap merasa percaya diri bisa menuntaskan balapan dengan baik. Dia juga merasa sudah mempelajari sirkuit Brno dengan baik dalam 2 hari yang mencakup sesi free practice, practice dan juga kualifikasi. Ini juga menjadi modal Veda ya untuk memacu motor dengan kencang pada saat balapan bersaing dengan para rivalnya. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Jonita untuk Sport Update di Quality Time.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
2: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Yes, up, Neva. Winda Jurta sudah kembali. Tentunya masih di Quality Time Part 1. Sampai nanti di jam 1 siang, Sound FM. Gimana, sudah pada makan siang? Atau mungkin baru aja nih dengerin Winda, ya kan? Boleh deh, kalau mau request lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau sapa-sapa dulu di sini, ada Mbak Juni. Selamat siang. Katanya mau dengerin lagunya tadi adalah Man in the Arena dari The Script, sudah saya play. Kemudian ada juga yang baru masuk, ada Mbak Titin. Ini selamat siang, mau dengerin lagunya sambil masak katanya. Mau request lagunya Everytime dari Britney Spears. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Kemudian ada siapa lagi yang belum aku baca ya? Ada Bunga tadi request lagunya Cortez yang What You Want, sudah saya play. Kemudian ada siapa lagi ya yang belum aku baca? Bentar, coba di Telegram. Tadi ada Rian Putra, ini mau dengerin lagunya Ariana Grande yang terbaru ya. Oke, ditunggu lagunya, terima kasih udah request. Kemudian coba aku cek dulu ya, ada Tian. Mbak Tian, tadi requestnya A1 and Coke in the Middle, sudah saya play. Have a nice weekend juga ya. Kemudian ada siapa lagi, belum aku baca. Bayu udah, Gus Bawa udah, Budayu Asriani tadi requestnya apa ya? Harry Budi, Miss You juga sudah saya play. Kemudian ada yang baru masuk, ada Kak Arima Hadi. Ih, kok ada Kak Winda? Ada dong. Bulan ini aku siaran hari Minggu juga, gak tahu bulan depannya. Terus Korea dong, BCL ya, badai telah berlalu lalang. Oke deh. Thank you ya udah request ke Arima Hadi yang super sibuk. Hari ini pasti lagi mobiling keliling mana nih, coba dong kabarkan. Lagunya aku siapin dulu ya, terima kasih udah request. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca? Kayaknya udah semua ya. Budayu, Tian, Batian, kayaknya udah semua. Buat Bayu tadi requestnya apa ya? Gigi Nakal udah aku play, udah semua sih kayaknya. Ada Kak Bram, ada aku katanya. Hello Kak Bram, lagi di jalan juga nih kayaknya ya. Leonie Stay, oke. Siapin dulu lagunya ya, terima kasih. Lagi di jalan pasti ya, lagi mau balik, mau kemana sih? Si jalan-jalan deh, ruh serunya. Iya udah, aku siapin dulu lagunya satu persatu ya. Lumayan banyak ya siang hari ini. Aduh, terima kasih loh. Buat Anda Sobat FM yang pengen dengerin lagu favoritnya, kasih tahu Winda sekarang juga. Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang aja. Kurang less dari 40 minutes ya, kurang dari 40 menit. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, gak usah ditunda-tunda. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang manis banget ya. Ini dia Liodra dengan Malu, Malu Tapi Nyaman.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

Bittersweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Winda Jurita harus pamit saat FM. Aduh, sedih banget. Karena sudah hampir jam 1 siang, saya harus digeser sama Suma Wijaya. Sampai nanti di jam 4 sore, nanti saya jam 4 balik lagi untuk kasih tahu Anda 10 lagu terbaru, tentunya di Pimin New Playlist. Winda Jurita pamit dulu. Selamat menikmati hari Minggunya sebelum ketemu sama besok weekdays ya, kembali bekerja. Winda Jurita pamit. Bye-bye, sahabat FM.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Selamat siang sahabat Nina FM, ada semua ujian nemenin Anda di Quality Time Special di hari Minggu siang ini, nemenin perjalanan Anda yang lagi di jalan, mungkin di rumah juga, ya. Siap, pokoknya sudah siap nemenin di weekend yang ceria ini dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Penguin FM Bali. Jadi yuk langsung kasih tahu semua ujian mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu yuk saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ada yang mau cerita? Boleh juga. Kira-kira kemana nih bagusnya jalan-jalan di hari Minggu? Terus apakah sudah makan juga? Boleh. Nanti kita cerita bareng sampai jam 4 sore. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Penguin FM Bali. Dan yang mau streamingan boleh banget di live.radiopenguinfm.com. Untuk request-nya, yuk silakan dikirim sekarang sampai nanti di jam 4 sore. Saya tungguin biar bisa di play satu per satu.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Pinguna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu, Land On featuring Mo ya, Major Lazer and DJ Snake, buat Anda sahabat Pinguna FM yang udah stay tune di siang hari ini bareng semua Jaya. Jangan lupa makan siang dan request lagu favorit nemenin hari Anda yang mungkin sedang berlibur, semoga makin asik. Dan yang ada di rumah juga semoga hari ini makin ceria juga. Yuk langsung aja kasih tahu di siang hari ini mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Udah libur kan 2 hari, jadi boleh kirim-kirim dulu salam-salam sapanya buat bestie-bestinya atau mungkin orang spesial yang mau disalamin di siang hari ini juga bisa. Langsung kasih tahu semua aja di 0811-393-494 WhatsApp atau Telegram, dan di Instagram fanpage Facebook kita di Pinguna FM Bali, X juga bisa di @radio Pinguna FM. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita ya di @Pinguna FM Bali, karena nanti semua bakal live juga, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Jangan sampai ketinggalan. Oke, semua mau sapa-sapa dulu di siang hari ini. Ada siapa aja yang udah stay tune? Ada Madian Kesuma, selamat siang. Ada Bunda Ayu juga, ada Madesa Mariani, ada Meromi Jimbaran, terus ada Mbak Yanbur juga sudah stay tune ya, ada Mbak Yanbur Arini. Terus ada Bligos Bawas, selamat siang buat Bligos Bawas. Terima kasih ya udah stay tune di siang hari ini. Jangan lupa makan, semoga hari ini makin happy temenin sama Wijaya sampai nanti di jam 4 sore. Dan sekarang yuk kita bahas satu berita di mana ada berapa kebiasaan nih sahabat Pinguna FM yang ternyata ini dapat memicu kanker. Kira-kira apa sih kebiasaannya? Kalau kita tahu kan berarti bisa dihindari, bisa dirubah kebiasaannya agar tubuh kita semakin sehat. Apa saja kebiasaannya?
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Sahabat Newem, kebiasaan yang terlihat sepele juga bisa ikut meningkatkan risiko kanker jika dilakukan berulang dalam jangka panjang. Nah, ini dari studi Essential Journal for Clinics yang menemukan sekitar 40% kasus kanker dan hampir separuh kematian akibat kanker pada orang dewasa usia 30 tahun ke atas di Amerika Serikat ini berkaitan dengan kebiasaan dan kondisi yang masih bisa diubah. Saya baca dari cnnindonesia.com. Nah, yang pertama itu adalah sering makan makanan daging olahan. Jadi seperti sosis, kornet, nugget atau daging asap memang praktis karena memang ini mudah banget untuk dimasak dan punya rasa yang kuat. Tapi daging olahan seperti ini sebaiknya tidak terlalu sering dikonsumsi, karena mengutip dari International Agency for Research on Cancer, daging olahan diklasifikasikan sebagai karsinogenik bagi manusia. Nah, konsumsi daging olahan terbukti berkaitan dengan kanker kolorektal. Terus sementara kaitan dengan kanker lambung ini juga terlihat meski belum bisa disebutkan secara pasti. Ada juga kebiasaan berikutnya, yaitu duduk terlalu lama dan kurang bergerak. Nah, studi dari European Journal of Epidemiology ini menemukan kebiasaan terlalu sering duduk dan malas bergerak bisa berkaitan dengan peningkatan risiko beberapa kanker seperti kanker usus, kanker payudara, prostat, hingga rektum. Nah, sering terpapar asap rokok juga menjadi salah satu kebiasaan yang bisa memicu kanker. Di mana tidak merokok bukan berarti otomatis bebas dari risiko asap rokok. Paparan asap rokok orang lain juga bisa tetap berbahaya untuk kita, terutama jika terjadi terus-menerus di rumah, kendaraan, tempat bekerja, atau ruang publik. Nah, dari CDC menyebut hampir 9 dari 10 kematian akibat kanker paru-paru ini berkaitan dengan merokok atau paparan asap rokok orang lain. Terpapar polusi udara setiap hari. Nah, ini juga menjadi kebiasaan yang wajib banget buat kita hindari, karena polusi udara sering tidak bisa sepenuhnya dihindari, terutama bagi yang tinggal di kota besar, bekerja di kota besar dengan berbagai polusi yang ada. Tapi paparan polusi dalam jangka panjang tetap perlu diwaspadai, karena paparan polusi udara ini bisa menyebabkan kanker paru dan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kandung kemih. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi ini bukan berarti langsung membuat seseorang terkena kanker. Risiko kanker biasanya terbentuk dari banyak faktor yang saling bertemu dalam waktu jangka waktu panjang. Jadi langkah kecil yang kita lakukan sahabat-sahabat FM dengan konsisten ini bisa membantu tubuh punya peluang lebih baik untuk tetap sehat dalam jangka panjang. Ya, semoga aja dengan kita merubah kebiasaan jadi lebih baik bisa membuat tubuh kita semakin sehat.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, life goes on. Ya harus lanjut, biar jalan-jalan, biar harinya makin ceria. Langsung aja yuk lanjut request lagu favorit Anda. Semuanya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Dan sekarang udah ada beberapa yang stay tune di sore hari ini. Ada siapa ya? Boleh deh, saya cek-cek dulu. Ada Gus Ade, selamat siang. Terus ada Kak Ninda juga. Buat Kak Yanbu, terima kasih. Lagunya udah di play tadi, siap. Terima kasih ya. Terus buat Anda yang siang hari ini ditemenin sama Sumo Jaya yang mau

0: lagu favorit biar harinya makin asik ditemani juga dengan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pinguin FM Bali. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494, bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook kita di @Pinguin FM Bali dan di @radiopinguinfm. Terus formatnya masih sama, masih sama seperti tadi ya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya buat Majuni Nati. Selamat siang, nanti semua bacain lengkapnya di jam 2 siang aja. Jadi tungguin, stay tune terus sambil sapa-sapa orang-orang spesial. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @PinguinFMBali, karena nanti semua bakal live biar kita bisa ngobrol bareng di live TikTok, oke? Okay? Dan yang mau streaming juga nanti dicek dulu ya. Jadi live streaming kita masih dicek dulu, semoga nanti bisa cepat kembali lagi, oke? Okay? Sekarang boleh dulu request lagu favorit Anda biar semua bisa siapin satu persatu untuk siang hari ini, dan biar bisa kita dengerin bareng-bareng. Langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pinguin FM, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO memperkirakan pasar gula global akan berbalik surplus 3,9 juta ton pada musim 2025-2026 setelah beberapa waktu dibayangi kekhawatiran pasokan. Produksi gula diprediksi mencapai 183,2 juta ton sementara tingkat konsumsi di angka 179,3 juta ton sehingga surplus 3,9 juta ton. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumawijaya untuk Penguin News di Quality Time.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat siang sahabat Penguin FM, bertemu lagi bareng Suma Wijaya yang udah nemenin Anda dari jam 1 sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang waktunya saya buat menyapa Anda nih yang udah stay tune dari tadi, yang udah ngirimin request dan juga salam-salamnya. Sekarang waktunya buat saya bacain. Yang belum, silakan yuk cerita, saya udah live TikTok juga di @PenguinFMBaliI. Boleh cerita dari TikTok juga.

boleh dari WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Gimana nih di siang hari ini kegiatannya, yang jalan-jalan udah sampai mana jalan-jalannya, yang di rumah juga apa nih kegiatan Anda di siang hari ini untuk mengisi waktu luang di weekend hari Minggu ini. Ada Mbak Arimun, selamat siang. Suma lagi kemarin ketiduran, lihat TikTok Suma lagi. Ya kan, dari kemarin tidur terus bangun lagi buka TikTok ada Suma. Jadi ditutup oleh Suma dan dibuka lagi oleh Suma. Selamat datang lagi buat Mbak Arimun, ada Gus Raditya juga, ada Febrianti. Thank you banget udah like atau mau request juga boleh kasih tahu. Wah, dikasih gift dong. Makasih ya Mbak Ari. Baru bangun nih udah langsung kasih gift loh. Ini emang sultan sekali ya Mbak Ari. Ada Febrianti juga, thank you banget masih tap-tap layar. Ada siapa lagi nih? Boleh saya sapa-sapa dulu deh. Lang udah stay tune dari TikTok kita di @pingguinfmbali. Oh, ada Mbak Desmar juga. Mbak Desmar lagunya udah di play tadi ya. Terus ada juga Bu Indra, Geintan Ariatnyana, ada Febrianti, ada Kak Kusuma juga, Gustu juga. Boleh di tap-tap dulu dan di-share dulu. Biar ada Mak Meta juga. Kemana nih Mak Meta hari Minggu ini jalan-jalan? Bisa Mak Meta sih diisi dengan jalan-jalan. Semua bisa melihat dari postingan-postingan beliau. Tapi sekarang nggak tahu nih kemana. Kemana nih Mak Meta? Ada Eka Ayu juga, selamat bergabung Kak Eka. Happy weekend kata Febrianti, siap. Happy weekend juga. Mau request lagu apa? Mau Romi, hai. Oke deh, buat sahabat Pingin FM, boleh dong kasih tahu saya requestan Anda langsung di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Langsung aja, saya mau sapa-sapa dulu buat yang udah menyapa dari tadi, sudah mengirimkan requestan. Selamat siang kepada Mbak Desa. Ya, Mbak Desa Mariani, Mbak Desmar udah stay tune. Lagunya Calm Down, Selena Gomez, Happy Sunday buat semua sahabat Pingin FM. Terus buat semua selamat tugas, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Desmar yang ada di Tabanan. Lanjut, ada Mbak Dian Kesuma yang ada di Dharma Sabha. Selamat siang juga. Tadi dari Moromi, happy birthday katanya. Nanti semua bacain deh salam-salamnya dari Moromi. Kalau sekarang mau Dian dulu ya. Request lagunya Sheila on 7, sederhana. Salam buat Moromi dan semua sahabat Pingin FM. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih ya buat Mbak Dian. Kira-kira minggu ini ngapain nih Mbak Diannya? Biasanya sibuk banget, tapi sekarang kayaknya nggak terlalu sibuk atau mungkin bahkan lebih sibuk. Kalau Meta cari cuan, wah mantap sekali. Jaya, jaya, jaya Mbak Meta ya. Semoga banyak cuannya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Moromi. Ada Moromi tadi udah setuju juga requestannya. Tantri Ibu Pekerja, tunggu ya Moromi lagunya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Buat semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih buat Moromi juga yang ada di Jimbaran. Terus ada Suma, oh iya, Suma kemarin anaknya Mbak Dian yang ultah. Oh iya benar, happy birthday buat Ade, panjang umur, sehat, bahagia, jadi kebanggaan keluarga dan jadi anak yang sukses ya. Ini buat Ade ya, anaknya Mbak Dian, disalamin sama Mbak Romi, dicapain selamat ulang tahun. Mbak Dian, mana nih, senggol dong. Terus ada Bunda Ayu Suwarni, selamat siang buat Bunda. Kalau Bunda Ayu dari Klungkung udah request, itu lagunya adalah Sheila on 7 yang sederhana. Masih jawara di Pingin Hot Music Chart baru banget nih, menggantikan Home dari Charlie Puth. Apakah akan bertahan di minggu depan? Boleh, nanti rajin-rajin di request dan didengerin juga. Ada Rama, selamat siang buat Rama. Halo Suma, halo juga. Senja request lagu ini dari Nabila Takiyah, Bang Menikmati Kebohongan atau Cegil. Oke, didengerin ya nanti lagunya. Nanti semua bakal siapin. Ada Kak Kusuma juga. Halo Kak Kusuma, hai. Aku mau request lagunya You Took My Heart Away, MLTR. Oke, Michael Run to Rock ya. Lagunya disiapin, nanti bisa diingetin juga di WhatsApp atau Telegram ya di 0811 393 494. Halo Kak Suma, halo juga buat Linda Sai. Hai Lin, gimana kabarmu? Jadi sekarang udah banyak nih yang udah menyapa Suma dari TikTok, makasih banget ya. Buat yang lain juga jangan sampai ketinggalan, yuk kita cerita, kita ngobrol dari TikTok, ada Rempong juga. Makasih udah tetap layar ya buat semuanya. Sekarang Suma masih lanjut untuk sapa-sapa dulu buat bacain yang udah masuk dari WhatsApp ya. Oke, ada Mbak Yan Bur Arini, tadi udah stay tune juga, request lagunya Sheila on 7 juga yang sederhana. Wah banyak banget nih yang request, Mbak Dian juga sama tadi, dan Bunda Ayu juga sama, 3 orang yang request lagu yang sama. Kayaknya bakal bertahan nih, tapi gak tahu juga. Tapi makasih ya buat Mbak Yan Bur Arini yang udah stay tune, ini udah request lagunya dari Kesiman, makasih. Terus ada siapa nih? Ada Kak Ninda. Hai Kak Ninda, request lagunya Selina, Sumpah Mati. Oke, ditunggu lagunya. Terus ada Bligus Bawa juga, selamat siang buat Bligus Bawa.
Gimana Bligos kabarnya hari ini? Kalau semua kabarnya baik, semoga Bligos juga baik di sana. Lagunya NPD sempurnanya aku thank you. Tumben siang-siang keren. Iya tumben. Mantap ya. Biar lebih awal semua keluarnya sekarang. Kalau biasanya di malam hari baru keluar semua untuk menghibur Anda, tapi sekarang di siang hari pun bisa. Bolehlah kita menyemangati siang hari dengan ngobrol bareng semua aja sambil request lagu favorit Anda. Makasih ya Bligos bawa. Terus ada Agus Ade juga, terima kasih. Ada Mujurinati. Kalau Mujur ini lagi di kampung, wah lagi metanding, lagi stay tune dengan radionya. Bagus banget loh radionya Mujurinati di foto. Terus lagunya tadi juga udah diputerin, lagunya The Script Man in the Arena. Happy Sunday untuk semua sahabat Penguins. Makasih semua, makasih juga buat Mujurinati. Ada Bu Indra, siang semua Bu Indra di Tabanan request lagunya Manusia Kuat buat anakku Indra, Indira dan suami sehat selalu buat bapak mertua. Semoga aja lekas sembuh buat kru Penguin dan sahabat Penguin. Happy Sunday buat semua, semangat siaran. Siap, cepat sembuh ya buat mertuanya Mbak ini ya Bu Indra ya, dan juga semangat jadi manusia kuat untuk Indra, Indira dan suami sehat selalu katanya. Terus ada Mojunyati, hehe itu radionya Bibi. Oh gitu. Minjem ceritanya Mojunya. Oke deh. Ada Dr. Thomas, selamat siang dok. Gimana kabarnya dokter? Semoga kabarnya baik. Request lagunya Adrian Khalib yang 2001 kali. Lagi OTW pulang habis jalan-jalan. Semoga perjalanan lancar dan yang masih beraktivitas siang ini tetap semangat. Siap, thank you semua dan tim Penguin FM, semangat siarannya. BTW streaming dari pagi rusak apa masih sama? Iya masih dicek ya dok ya. Buat yang lain juga sahabat Penguin FM, kira masih cek dulu streamingnya, semoga nanti bisa kembali lagi kembali lagi untuk bisa digunakan. Oke, ditunggu ya. Terus ada siapa lagi nih dari Telegram, ada Rian Putra. Kalau Rian Putra requestnya Charlie Put yang Home dan juga Hikaru Utada. Siap, thanks juga buat Rian Putra yang udah stay tune dari Telegram. Lanjut deh, ada siapa lagi yang belum suma sapa? Suma cek-cek dulu, kira-kira oh udah semuanya. Jadi udah satu persatu Suma sapa dari WhatsApp, Telegram. Dan sekarang Suma mau bacain dulu dan mau sapa-sapa dulu buat Anda yang ada di TikTok at Penguin FM Bali. Oke, karena dari TikTok Suma mau cek-cek dulu, masih ada Mbak Arimun, masih setia menemani, ada Mbak Desmar juga, Gustu, Moromi, Febrianti Kusuma juga. Makasih ya. Buat yang lain langsung aja gabungan, boleh juga request lagu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Nikmati lagu-lagu favorit Anda, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, sambil menjalani siang hari di weekend, minggu sebelum besok kembali lagi melanjutkan aktivitas seperti biasa. Yuk lanjut requestnya dikirim sekarang ya, saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Kirim sekarang, jangan lupa juga buat kirim sapa-sapa sama orang-orang spesial. I could have my Gucci.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: update. Sport update.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, langkah pasangan ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi dan Ali Fatir Raihan menembus final Macau Open 2026 menjadi sinyal positif dan pembuktian proses pembinaan atlet muda Indonesia. Keberhasilan mereka melaju ke babak final untuk pertama kalinya di level BWF Super 300 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan muda yang selama ini dipersiapkan sebagai bagian dari regenerasi bulu tangkis nasional. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi sahabat Pingun FM, rutin bersepeda bisa lindungi otak dari risiko demensia. Nah, siapa nih yang suka sepedaan? Jadi sebuah studi besar yang menganalisis data dari hampir 480 ribu orang di UK Biobank menemukan bahwa orang yang rutin bersepeda sebagai moda transportasi sehari-hari ini punya risiko demensia 19% lebih rendah dibanding mereka yang gak aktif bergerak, dan risiko Alzheimer-nya bahkan 22% lebih rendah. Penelitian ini memantau para partisipan selama rata 13 tahun dan hasilnya cukup konsisten. Menariknya, bersepeda gak cuma membakar kalori. Peneliti lain dari Huazhong University of Science and Technology menemukan bahwa pesepeda punya volume hipokampus bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori yang lebih besar dibanding kelompok lainnya. Nah, ini penting karena hipokampus adalah salah satu area pertama yang terdampak saat demensia mulai berkembang. Jadi kombinasi intensitas aerobik yang lebih tinggi plus tuntutan kognitif saat bersepeda seperti navigasi dan juga koordinasi juga menjadi alasan kenapa efeknya lebih kuat dibanding sekadar jalan kaki. Nah, siapa nih yang suka bersepeda? Gimana menurut Anda sahabat Pingin FM?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari 4 Events Jakarta hari ini buat Kak Lin Shay yang udah stay tune dari TikTok kita di Pingin FM Bali. Thank you banget Kak, lagunya udah di play. Terus buat Anda sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga, mau dengerin lagu favorit di sore hari ini, menemani perjalanan Anda yang lagi jalan-jalan, cie-cie sama siapa tuh, atau mungkin yang lagi di rumah aja menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin lagi me time, semangat aja. Yuk request lagu favorit Anda, semua uji tungguin sampai nanti di jam 4 sore, karena sekarang udah makin menipis nih waktu kita bersama, jadi tinggal 1 jam saja, tapi masih cukup kok untuk request lagu. Untuk semua, siapkan lagu-lagu favorit Anda sekarang. Yuk bantu lagi, mau denger lagu apa buat hari ini, biar semua juga bisa masukin ke daftar putar agar nanti bisa diputarkan untuk Anda. Langsung WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PingunFM Bali, @radio Pingun

FM dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sambil saya mau sapa-sapa dulu buat semua sahabat pengguna FM yang udah stay tune dari TikTok, ada Ade. Selamat siang buat Ade. Request lagunya tadi adalah lagu dari Calvin Harris yang Summer, udah disiapin. Bakal diputarin juga buat Moromi, habis ini siap-siap ya lagunya ibu pekerja, bakal semua siapin, bakal semua putarkan buat Moromi di Jimbaran. Terus ada Madian Kesuma juga yang masih stay tune di TikTok, ada Kak Fuji juga, hai Kak Fuji. Ada Pak Angbut juga, ada Ma Arimun masih stay tune, kayaknya gak ketiduran kan hari ini, Kak Noxy masih menunggu. Oke, ditunggu ya. Terus ada Kakak X juga, Madian, makasih, Gustu. Makasih buat semuanya deh yang udah stay tune di sore hari ini. Sekarang semua mau sapa-sapa dulu dari fanpage Facebook, kira-kira ada siapa aja yang masih stay tune. Oke, semua cek dulu dari yang terbaru ada siapa ya. Ada Tentram Adam, selamat sore. Terus ada yang udah stay tune, ada Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan. Selamat sore buat Igusti Ayu Parwati dari Denpasar Cikumaria yang udah hadir. Ada Wayan Siaja dari Mas Ubud, ada Ricky dari Mengwi. Terus ada siapa lagi nih? Ada Abu Aisel. Hai Abu Aisel, kalau Ricky tadi request lagunya Latinka song I Can Die If There Is No Monica Tahila song. Oh gitu, true lover greeting. Waduh. Oke deh, si harus menerjemahkan ini. Ini salam-salamnya buat Devi Rosmalasari for Smoja. Thank you. Thank you juga buat Ricky. Terus ada teman-teman ada muda tadi, ada Ketut Ari Sugi dari Nastra dari Jalan Gunung Andakasa, Padang Sabian hadir. Degde Mahes Angan Taka hadir. Tumiam Virgo juga hadir dari Medan. Dek Apong, selamat sore. Klukung Degak hadir. Oka Mulyarta, Padang Sabian hadir. Wayan Brata juga hadir dari Batu Bulan, Bali. Terus Yan Bur Arini, selamat siang. Suma Wijaya Kesiman ikutan gabung ya. Terima kasih. Makasih buat Yan Bur Arini. Ada Gusi Sudana juga. Igede Sudana sudah stay tune. Good afternoon, Mr. Suma Wijaya from Lombok. Siap, terima kasih. Thank you so much ya buat Igede Sudana. Ini pakai bahasa Inggris semua nih. Ada apa gerangan? Yang utama Banjar Sang yang keren mengui hadir. Terima kasih ya sudah stay tune di siang hari ini. Terus ada siapa lagi nih? Coba deh semua cek-cek dulu. Saya mau sapa-sapa dulu dari WhatsApp yang belum saya bacain tadi ada siapa aja. Buat yang belum kirim juga langsung yuk kirim sekarang sahabat pengguna FM di 0811-393-494. Sekali lagi di WhatsApp atau Telegram by chat nanti dikirimnya di 0811-393-494. Ada Gus Raditya, selamat sore buat Gus Raditya. Lagunya tadi adalah lagu dari Naura Ayu, Cinta. Udah di play juga. Terus salam-salamnya buat Motitin, ada Papa Uci juga, ada Bli Marmar, ada Koko David, ada Ojan, ada Bigus Bawo, ada Bujuru Anom, ada Bulinana disalamin, ada Mapanca juga, Mojulinati, terus ada Kak Erik, ada Marusi, ada Edo, Budayu disalamin Budayu, terus ada Kak Hidriani dan Kak Evariana, ada Waksutan Ojik, ada Madian Kesuma, Mbak Meta, sama Bli Dewa Oka. Terima kasih ya buat Gustu. Terus ada Bli Adi Endrawat, lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan juga udah Suma putarkan. Ada Dr. Tama juga lagunya udah diputarin ya, lagunya adalah dari Adrian Khalib yang 2001 kali. Terus kalau dari Telegram ditunggu ya buat Rian Putra, tadi lagunya masih disiapkan. Lagunya dari Charlie Puth dan Hikaru Utada Home, masih menunggu giliran untuk bernyanyi. Lanjut, ada siapa lagi nih yang udah stay tune? Tadi yang dari TikTok yang request udah Suma siapin juga lagunya, bahkan udah ada yang di play juga. Ada Rama, lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan juga udah di play. Senja, Nabila Cegil ditunggu. Ada Febrianti, ada Noxy juga, Selina Sumpah Mati. Ada Kusuma, MLTR You Took My Heart Away udah di play ya kak ya. Mbak Rimun juga udah di play lagunya Elizabeth Angel. Terus ada Kak Fuji juga sudah di play dari Rio Raskart ya. Oke, buat yang lain sahabat Mina FM yang mau request lagu, tadi Adi ditunggu habis ini Calvin Harris Summer, lagi dua antrean saja. Jadi buat yang lain masih bisa, masih luang banget waktunya buat request lagu favorit Anda. Saya tungguin sampai nanti jam 4 sore aja. Jadi sekarang boleh langsung dikirim dulu requestan juga salam-salam Anda. Wow, udah 17K aja nih yang di TikTok.
Jadi yang lain yang mau meramaikan boleh langsung aja yuk bergabung di TikTok kita di @penguinfmbali. Semoga juga masih stay tune, masih nemenin Anda by live juga. Langsung aja bergabung sekarang di @penguinfmbali. Ada Moromi, makasih ya, ada Ma'arimun juga, ada Manoxe, ada Fuji, ada Ade, ada Febrianti, Dian Kusuma, ada Kak X juga yang masih stay tune di sini. Terima kasih. Pokoknya buat yang lain langsung aja yuk gabungan, kirim requestan dan juga selam-selam Anda di 0811 393 494. Saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore aja.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus, mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik. Wah.
8: Nah gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus.
8: Mau tijus lagi?
12: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, nah rumor sekali ini datang dari seorang penyanyi internasional yang pamer hadiah gelang berlian. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Rihanna yang pamer gelang berlian hadiah keluarga Ambani yang nilainya ini sampai miliaran rupiah. Jadi keluarga Ambani ini dikenal sebagai keluarga terkaya di Asia, tampaknya tak memberikan hadiah yang kaleng-kaleng untuk Rihanna. Dimana baru-baru ini Rihanna pun mengungkap bahwa salah satu gelang berlian yang sering ia kenakan merupakan pemberian keluarga miliarder asal India tersebut. Nah, gelang mewah tersebut menjadi sorotan setelah Rihanna memperlihatkan koleksi perhiasannya dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram The People Gallery saat menunjukkan salah satu aksesori favoritnya. Nah, penyanyi sekaligus pendiri Fenty Beauty itu mengungkap asal-usul gelang tersebut. Itu dari keluarga Ambani dari India, ujar Rihanna singkat. Nah, setelah itu, pernyataan singkat tersebut langsung menarik perhatian publik. Tak lama kemudian sejumlah ahli perhiasan menaksir gelang itu sebagai tennis bracelet, berlian klasik yang dihiasi sekitar 20 hingga 25 berlian besar. Jadi setiap batu diperkirakan memiliki berat sekitar 2 karat dengan kualitas warna dan kejernihan tinggi sehingga nilainya diperkirakan mencapai 4, miliar rupiah atau 250 ribu US dollar. Wah, ini sih lumayan ya. Jadi hubungan Rihanna dan keluarga Ambani bermula pada awal 2024 ketika ia tampil dalam pesta pranikah Anand Ambani, putra bungsu Mukesh Ambani di Jamnagar, India. Nah, penampilan tersebut menjadi debut Rihanna nih di negara itu sekaligus salah satu momen paling mencuri perhatian dalam perayaan mewah yang dihadiri para tokoh bisnis, politik, dan juga selebritas dunia. Wah, keren banget ya. Dapat hadiah hingga miliar rupiah itu lumayan loh. Pantesan dipamerin. Saya juga mau sih. Ada nggak sih? Shine bright like a diamond.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Gak kerasa ya sahabat Penguin FM, udah waktunya buat kita berpisah dulu. Tapi seperti lagunya, lakukan apa yang mau dilakukan sekarang, boleh. Mau jalan-jalan silahkan, mau diam di rumah aja silahkan, mau request lagu juga silahkan. Nanti lanjut requestnya di jam 6 sore aja. Habis ini tungguin ada something special, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Penguin FM Bali. Saatnya buat Suma Wijaya untuk pamit pulang dulu. Terima kasih ya buat semua yang udah stay tune nemenin dari jam 1 siang tadi. Masih ada Mbak Ari, masih ada Mbak Dian juga. Terus ada siapa nih? Ada Noxie juga masih stay tune. Coba deh saya cek dulu yang masih stay tune. Oh, udah ya tadi buat semua sahabat Penguin FM. Kalau tadi itu dari TikTok kita. Terus kalau dari semuanya, dari WhatsApp tadi juga thank you banget. Dari fanpage Facebook dan buat semua sahabat Penguin FM yang lagi dengerin hari ini, terima kasih. Pokoknya terus dengerin sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang Suma aja harus pamit dulu dan harus pulang dulu. Oke, semangat selalu. Happy weekend and have a good day.

0: Your sweet music station terus berkarya, terus berkembang. Cie, yang lagi liburan bareng keluarga, Winda Jonita ikutan dong. Tapi gak sendirian ya, saya akan temani Anda selama 1 jam ini bersama 10 lagu baru yang dirilis oleh para musisi nasional maupun internasional. Saya juga tentunya dibantu oleh Wibi Nugraha Music Director, Betty Richardson, scriptwriter and producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Yuk kita mulai aja Penguin New Playlist edisi 21 Juni 2026. Baru mulai nih, kita langsung mendengarkan single terbaru dari Hara yang membawa single baru berjudul Celah Hati.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup musik pendatang baru Hara menyapa kita lewat single terbaru berjudul Celah Hati yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 bersama RCD Records. Lagu ini menghadirkan kisah sederhana namun dekat dengan kehidupan banyak anak muda, yaitu tentang rasa jatuh cinta diam-diam yang sering dimulai dari hal kecil di media sosial. Melalui single ini, Hara mencoba menangkap momen-momen manis sekaligus canggung di era digital. Mulai dari menunggu balasan emoji hati, mengecek unggahan terakhir gebetan, hingga rasa deg-degan ketika ingin menyampaikan perasaan. Lagu ini dikemas ringan, hangat, dan relatable bagi generasi muda masa kini. Kita tinggalin Hara karena Adrian Khalif sudah muncul sambil membawa single barunya yang berjudul 2001 Kali.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan. Dari Adrian Khalif, sekarang kita sama BTS ya, idola para ARMY. Sudah datang dengan lagu terbaru mereka berjudul Come Over.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: baru berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengarnya. Wih, baru 3 lagu baru tapi udah muncul nama-nama besar ya. Jadi gak sabar deh buat nunggu kemunculan 7 lagu baru lainnya. Tapi tahan dulu ya, karena Winda Juanita akan segera kembali setelah jeda berikut. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink Queen. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Bingung New Playlist sesi kedua dibuka dengan single terbaru milik dari Ken Riz yang judulnya Semesta. Penyanyi jebolan Top 7 Indonesian Idol season ke-13, Ken Riz kembali menyapa para pendengarnya lewat single baru berjudul Semesta. Lagu ini dirilis pada 11 Juni 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang dibagikan berbarengan dengan sebuah music video ini ditulis Ken Riz bersama Randy Pandugo, Teddy Aditya, dan juga Agung Ramadian Fitra, di mana Randy Pandugo juga turut berperan sebagai produsernya. Ken Riz berharap Semesta bisa menjadi rumah untuk cerita yang selama ini suka disimpan sendiri oleh sebagian besar orang. Sekarang kita akan menyapa boy band kesayangan Gen Millennial. Ini dia Backstreet Boys yang sudah siap memasukkan single Bundle Up ke playlist terbarunya Penguin FM Bali.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: soundtrack Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Zafan Kotecha dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan 5 anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga Rocky. Single baru apalagi nih yang jadi rilisan minggu ini? Wow, rupanya dari Bibi Rexha yang muncul dengan lagu berjudul One Day.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Musisi multi-platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini. Ulala, masih semangat dong ya, karena saya akan kembali membuat Anda semakin semangat dengan lagu baru berikutnya. Ada Jessie Reyes, Eliana, dan Viva Sound dengan Illuminate.
1: Fresh single on Penguin FM.

resmi FIFA World Cup 2026 yang telah resmi dirilis 11 Juni juga berbarengan melepas lagu baru yaitu Illuminate. Lagu ini mempertemukan dua penyanyi lintas negara, Jessie Reyes dari Kanada dan juga Eliana asal Palestina. Lagu ini memadukan aliran alternatif R&B global pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Proses kreatif di balik Illuminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Sheercut hingga Connor McDonough sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jessie Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris McGee. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jessie Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal. Saatnya jeda lagi ya. Di sesi terakhir kita akan ketemu sama 3 lagu baru lainnya dari musisi-musisi keren. Lalu siapa aja ya? Tungguin aja setelah jeda berikut.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Pengen FM Yosui Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hayo, siapa nih yang kangen sama Baby Master? Yuk langsung aja kita dengerin, ini dia single terbaru mereka, Chun. Baby Master resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Shum pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam, TikTok, dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Shum ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Master tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop. Buat Anda yang pengen dengerin lagu terbaru dari Olivia Rodrigo, langsung aja, this is Jibet Song.
1: Press single on Penguin FM.

0: album terbarunya, Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ada kolaborasi luar biasa nih dari single terakhir kita minggu ini. Ini dia Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, dan juga DNA, More Than A Game.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than A Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than A Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan. Pengguna Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sudah bisa milih lagu mana yang kira-kira bakal jadi favorit Anda? Kalau masih bingung, yuk kita ulang lagi. Kita review dikit lagi 10 lagu tadi ya. Yang pertama ada Hara, Celah Hati.
1: Mungkin rasa di dada, banyak hayal yang kuharap nyata.
0: Adelan Khalif, 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kau di sini?
0: BTS, Come Over.

0: dan Junata sudah selesai. Sebelum pamit pulang, saya mau ucapin terima kasih untuk semua sahabat FM yang sudah dengerin ya. See you again next week on Penguin New Playlist. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

0: Music High Life.
1: Music High Life.
2: Pingun FM, your sweet music station. Hai, selamat sore sahabat Pingun FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugraha, your music director di Music Highlight. Dan seperti biasa, kita akan melihat banyak lagu-lagu yang lagi trending, yang lagi viral, yang lagi jadi nomor satu di sini. Yuk kita mulai Music Highlight kita minggu ini dengan tiga besar Spotify Global. Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

Posisi 1-4 Spotify Indonesia masih dipegang oleh Enau dan Ali Lesmana dengan Sesi Potret. Lanjut Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu Beda di posisi kedua.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com. Sahabat Penguin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Music highlight.

ini adalah FIFA World Cup Song dari Shakira dan Bruna Boy dengan Dai Dai. Sedangkan trending di Indonesia adalah Sudah Siap Belum, aka Rollerblade dari Nona. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Untuk di Music Highlight minggu ini adalah sebuah penghargaan untuk Oliver Tree yang tewas karena kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Pada hari Minggu lalu, tanggal 14 Juni. Rest in peace, Oliver Tree. This is Oliver Tree dengan Life Goes On. I'm Wibi Nugraha, your music director. Baby.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Pingun FM Bersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, Shawn Mendes dengan Camila Cabello, Senorita. Sudah terputarkan di Intermezzo Weekend, mengawali Intermezzo bersama Anggun Zanita hari ini ya. Bagaimana weekend Anda, sahabat Pingun FM? Karena sudah jam 6 sore di hari Minggu ini, harusnya yang tadi pagi atau siang berangkat jalan-jalan nih udah di rumah nih harusnya ya. Atau mungkin Anda yang baru prepare dan baru mau keluar rumah di hari Minggu ini, menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga di luar, hati-hati di jalan loh ya. Karena tadi kayaknya sempat ada yang info hujan deh, area utara sih itu. Tadi saya juga sempat kena hujan loh, sahabat Pingun FM. Cuman Denpasar, begitu nyampe Denpasar ternyata cerah ya. Anda menikmati weekendnya, semoga ya menyenangkan lah dengan cuaca yang cerah ini ya, khususnya yang seputaran Denpasar nih yang gak kena hujan gitu kan. Hari Minggunya hari ini gak lengkap kalau misalnya Anda tidak ditemani dengan lagu favorit ya kan, sebelum ya menikmati hari Senin besok. Kalau dibilang menikmati, menikmati gak ya bakalan ya gini deh bahasanya, sebelum Anda memulai hari gitu kan, mengawali minggu ini besok gitu, biar ada tenaganya, mending diisi dengan lagu favorit dulu. Atau yang lagi bersih-bersih nih biar tambah semangat, yang lagi istirahat sambil ngopi atau lagi makan malam nih prepare, ya boleh dong ditemani dengan lagu favorit Anda ya. Langsung aja hari ini di request. Sampai jam 8 malam nanti Anggun Zanita bakal muterin lagu-lagu favorit Anda. Silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook, boleh banget di @PingunFMBali, di X-nya itu di @RadioPingunFM. Jangan lupa untuk TikTok kita juga boleh di follow banget, boleh-boleh banget dong, di @PingunFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
11: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
10: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
11: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
12: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
13: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pingin FM Mersud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, ada kabar membanggakan dari pecatur Indonesia, yakni Chelsea Monica yang akhir-akhir ini tuh lumayan menyita perhatian ya, usai mengalahkan bintang catur dunia, yakni Magnus Carlsen yang di skakmat ya ini. Jadi kemenangan Chelsea Monica itu direbut di sela-sela ajang Fight World Rapid and Blitz Team Champion. Itu pertandingan ini merupakan duel simultan antara Magnus Carlsen ini melawan 24 pecatur lain dari seluruh dunia dengan format catur yang cepat. Nah, Chelsea itu jadi salah satu lawan Carlsen. Kebetulan pula Chelsea ini jadi satu-satunya yang berhasil gitu menang dalam kesempatan tersebut. Jadi ada 24 pemain sebelumnya gitu ya, dan satu-satunya yang menang itu pecatur asal Indonesia. Momen itu lantas jadi sorotan nih. Di satu sisi, kemenangan Chelsea sekaligus jadi bukti bahwa pecatur Indonesia itu punya potensi, sahabat Pingin FM. Chelsea itu merupakan pecatur kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur pada 2 November 1995, yang dimana sejak aktif bermain catur pada 2003, Chelsea sudah ikut berbagai kompetisi bergengsi tentunya, turnamen level Asia Tenggara hingga dunia pernah diikuti. Jadi prestasi internasional pertamanya itu adalah runner-up di Asian A Group Chess Championship di Thailand, itu di tahun 2005, yang dimana kala itu Chelsea berusia 10 tahun. Kemudian Chelsea pernah menjuarai World School Chess Championship di Singapura di tahun 2008, yang dimana medali emas SEA Games 2013 di Myanmar juga pernah dipersembahkan untuk Indonesia olehnya. Nah, Chelsea ini terdaftar di situs resmi Fight dan juga punya rating 2208 untuk kategori Blitz, dan kini Chelsea itu berstatus Women International Master atau WIM.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

FM Mercy Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bina FM, masih bersama Anggun Zanita yang menemani Anda di Intermezzo Weekend. Kita mau sapa dulu yuk yang sudah bergabung hari ini di hari Minggu ya, tanggal 21 di jam 7 malam ini. Ada yang menyapa, bentar. Kalau kita scroll ke bawah, tadi ada yang request lagunya Dewi Sandra, itu dengan Tak Ingin Lagi, itu sudah terputarkan tadi ya. Ini yang request adalah Fapang Bilqis, dengan salamnya itu katanya buat Aldo, Sanjaya, Romi, Dewi, dan juga Eka. Terima kasih. Terus ada Gus Bawe, lagunya juga sudah terputarkan tadi ya, Sila on Seven dengan Sederhananya Itu. Lagu baru dari Sila on Seven sudah ke play. Thank you buat Gus Bawe dan happy weekend. Ada Moromi nih di Jimbaran hari ini. Oh, requestnya itu Tantri Ibu Pekerja. Semangat siarannya Anggun, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Ada Mbak Ju.

Halo, selamat hari Minggu. Malam Anggun, semoga minggunya menyenangkan ya. Itu kayak bahasa saya ya. Tapi doa baik kita iyain aja. Amin ya. Mbok Jun, terima kasih banyak. Mau lagunya The Script yang Man in the Arena. Salamnya untuk semua sahabat Pingin FM aja. Terima kasih. Ada Gusto Raditya nih, sahabat Pingin FM. Hari ini juga bergabung dengan lagu yang di request itu Adrian Khalif. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Terus ada Bunda Ayu Suwarni. Hari ini caps lock banget nih. Stay tune dari Klungkung seperti biasa ya. Kabar hari ini baik Bunda, gimana kabarnya? Semoga baik juga ya. Dan semoga weekend ini ya menyenangkan lah ya. Request lagunya ya, Indra Suwari, Seribu Kali. Kalau belum, oh enggak, udah belum kok, belum keplay, tenang aja. Katanya kalau enggak gitu lagunya Tiara aja bersama Siva. Ya udah yang Gea aja ya nanti ya. Ditunggu buat Bunda Ayu yang lagi stay tune di Klungkung. Terus kita cek dulu sahabat Pingin FM di Telegram sudah adakah yang menyapa Anggun. Biasanya ada ini kan, ada Rian Putra di sana. Nanti deh kita sapa lagi ya di WhatsApp dulu di ini. Dan Anggun Sanita masih menunggu nih sahabat Pingin FM. Ada sejam lagi saya menemani Anda di malam Senin ini. Nah, ini ada Rian Putra nih. Rian Putra di Uluwatu dengan requestannya itu Bibi Rexha New Religion. Oke, ditunggu ya. Satu jam lagi Anggun Sanita menemani Anda. Buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung dulu di Intermezzo Weekend-nya. Mari isi hari Minggu ini dengan lagu favorit ya. Sampai jam 8 malam nanti boleh banget request lagu favorit Anda. Itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di Excel di @RadioPinginFM. TikTok kita jangan lupa untuk di follow juga yuk, di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda nih, besok siapa tahu gitu kan, sudah mulai merasa bosen gitu kalau di kantor dengerinnya kayaknya itu aja gitu ya, mending streaming radionya kita aja yuk. Boleh banget langsung kunjungi websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pion FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sabar Pion FM di keliling Indonesia kali ini kita nggak jauh-jauh ya. Kita ke area yang masih di Bali. Karena kebetulan masih vibes Hari Raya Galungan dan minggu depan udah Kuningan gitu kan. Ini ada salah satu daerah di Bali dengan tradisi uniknya di Hari Raya Kuningan nih Sabar Pion FM. Ada di Tabanan, itu tepatnya di Bongan Gede. Jadi ada tradisi unik di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan. Itu dilakukan di Kabupaten Tabanan ya. Itu dilakukan setiap datangnya Hari Raya Kuningan yang dimana selalu menyedot perhatian warga, terutama mereka yang menunggu rebutan rupiah ya dan dolar yang disebar. Jadi tidak tanggung-tanggung jumlah uang yang disebar dalam upacara ini itu bisa mencapai total lebih dari 30 juta Sabar Pingin FM. Nah, sebagian anggaran itu digunakan untuk membiayai tradisi unik ini, yakni mesuria. Jadi tradisi ini itu sudah bertahun-tahun dilakukan warga dan mencapai puncaknya itu biasanya 10 hari setelah perayaan Hari Raya Galungan, tepatnya di Hari Raya Kuningan. Nah, upacara ini dilakukan untuk mengantarkan roh leluhur ke surga, seperti itu ya. Sebelumnya prosesi mesuriak yang biasanya dimulai pukul 9 wita diawali persembahyangan terlebih dahulu dari rumah, kemudian dilanjutkan ke Merajan Gede atau Pura Keluarga Besar ya, kemudian ke Pura Kayangan 3. Nah, seluruh keluarga besar melangsungkan persembahyangan di Merajan, memohon keselamatan kepada Tuhan tentunya, begitu juga kepada para leluhur yang berada di rumah sejak Hari Raya Galungan hingga Kuningan. Sejatinya secara niskala nih, mesuriak ini adalah untuk mengantarkan leluhur kembali ke swarga loka. Sedangkan secara skala ini disimpulkan dengan melemparkan uang lalu diperebutkan banyak orang yang dapat diartikan sebagai melepas leluhur dengan yang namanya sukacita.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Pion FM Mersud Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pion FM, masih bersama Anggun Zenita di Intermezzo Weekend Anda. Selamat bergabung di Intermezzo Weekend. Buat yang baru aja gabung nih ya di jam 7:30 ini, walaupun bentar lagi Anggun Zenita mau closing, tapi masih boleh kok buat Anda yang masih mau request lagu favoritnya, itu boleh banget langsung di WhatsApp atau di Telegram ya di 08113393494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PionFMBali, di X-nya itu di @RadioPionFM. Baru saja itu ada lagu dari The Script ya. Oh bukan. The Script tadi lagunya sudah terputarkan, Man in the Arena, itu special requestan dari Mbok Jun. Terima kasih ya Mbok Jun ya, happy weekend, semangat. Besok kayaknya ini ya ngajar ya seperti biasa ya, hari Senin soalnya besok. Atau udah ini ya liburan ya? Atau Mbok Jun tetap kerja dong harusnya ya? Iya, besok sekolah katanya nih. Oh semangat Mbok Jun, mari kita nikmati dulu momen hari minggunya, mengumpulkan tenaga, besok bangun pagi soalnya. Dan tadi juga ada lagunya siapa lagi ya yang tadi sudah terputarkan nih, bentar kita baca dulu ya sahabat Pion FM. Ya Indra Suwarinya sudah masuk ke playlist yang 1000 kali. Terus lagunya Gus Bawa, Sila On Seven juga sudah. Oh ini Afif yang belum kebaca tadi ya, request lagunya Tip X yang judulnya Selamat Jalan. Oke, ditunggu. Itu ada gak ya di playlist kita? Semoga ada sih. Terus ada Rian Putra, Bibi Reksa, lagunya sudah masuk ke playlist. Kita sapa yang di fanpage Facebook dulu sahabat Pion FM. Ada Pandi di Bangli, selamat malam. Ada Ketut Kalpa di Singaraja juga hadir hari ini. Ada Gede Sudana, halo, thank you ya sudah bergabung di Intermezzo Weekend-nya, meramaikan hari ini gitu kan, di hari Minggu ini. Ada di Kelungkung nih, ada Nyoman di Kelungkung, ada Made Hendra juga di Tabanan Marga menyapa hari ini. Ada Pak Tutirta di Gianyar, Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Britika juga sudah absen ya. Abah Baisel, selamat malam. Ada Rai Budiarta dari Mengui, dan ada Sojiana Ketut juga menyapa Anggun Zenita hari ini. Thank you sahabat Pion FM di fanpage Facebook. Terima kasih banyak sudah meramaikan. Yang di WhatsApp juga terima kasih banyak. Di Telegram tadi ada Rian Putra. Oke, lagunya juga sudah masuk ke playlist kita. Ah, oke deh. Sudah semua nih sahabat Pion FM. Masih ada 30 menit lagi Anggun Zenita menemani Anda. Jadi masih boleh kok ya mau request lagu favorit Anda biar diputarkan di malam ini. Atau mungkin Anda nih pengen salam-salam aja, itu boleh juga kok ya. Di WhatsApp atau di Telegram kita aja di 08113393494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PionFMBali, di X-nya tuh di @RadioPionFM. TikTok jangan lupa untuk di-follow juga yuk di @PionFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

kapan lagi deh ya. Selamat menikmati sisa akhir pekan ini sahabat Pingin FM. Semangat menjalani awal minggu ya, besok itu semoga lancar lah ya. Mari kita istirahat dulu hari ini gitu kan. Yang baru nyampe rumah pergangan dulu gitu, bersih-bersih dulu, terus istirahat. Jangan begadang, jangan lupa ya. Aku Tanita pamit dulu, ingat jaga kesehatan. Stay fit, stay happy.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat malam sahabat Pingin FM. Surya Winata hadir. Kita kembali lagi ketemu ya di Nuansa Malam Weekend. Sampai di jam 12, jangan kemana-mana.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Petra Sihombing dengan Canggih. Dan apa kabar Anda sahabat Pinguna FM? Sebelum ketemu sama hari Seninnya, saya temani Anda dulu malam ini di Nuansa Malam Weekend. Ya, weekendnya udah mau habis. Tinggal beberapa jam lagi. Jadi manfaatkan waktunya untuk beristirahat, kumpulkan tenaga untuk menghadapi hari Senin esok. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar, ya kan? Oke, saya akan temani Anda untuk 4 jam dengan lagu-lagu kerennya Pinguna FM Bali. Itu ada lagu Indonesia, lagu mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh temani saya, Anda boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Anda juga bisa dengerin kita streaming di live.radiopinggunfm.com.

Black Eyed Peas, Apple DF, resmi merilis single terbarunya, Wind It, pada 5 Juni 2026. Yang menarik, di lagu ini dia berkolaborasi dengan rapper asal Filipina, Ilis Morena, yang baru saja debut di ajang Filipino Music Awards pada bulan Oktober tahun 2025. Lagu ini juga menampilkan vokal dari penyanyi Kanada, keturunan Filipina, Vanna, yang menyanyikan bagian chorusnya. Apple DF, Ilis Morena, dan juga Vanna sepakat mendeskripsikan Wind It sebagai sebuah Filipino summer experience yang sempurna.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Lil Dicky, ini dia Earth. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pin FM. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend kali ini lagi, ya. Weekendnya gimana, sahabat Pin FM? Ya, mudah-mudahan weekendnya tentunya lancar-lancar aja. Anda bisa menikmati weekend Anda bareng sama keluarga yang Anda sayangi, ya kan? Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu kerennya Pingun FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara. Itu sampai ntar di jam 12. Ya, Mbak Romi apa kabar? Tantri, ibu pekerja. Habis ini saya play, ditunggu Mbak Romi. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga yang request lagu Dua Lipa dengan Dance the Night. Oke, terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Thank you banget ya, Harti. Ada Afif juga, apa kabar, Fif? Terima kasih juga udah sempat bergabung, ya. Afif, dia mau request lagunya Meghan Trainor yang Like I'm Gonna Lose You, bareng sama John Legend tuh tadi. Ya, udah saya play juga. Thank you banget. Ada Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar? Silon Seven dengan Sederhana. Jawara baru di Penguin Hot Music Chat. Baik, ntar ya, ditunggu. Terima kasih buat Mbak Dian. Yang lain, sahabat Pin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan, saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pin FM. V and Health. V and Health. V and Health. Ya, sahabat Mini FM gak tahu ya, malam ini kok terasa mulai ngantuk gitu aja. Dan ujung-ujungnya biasanya udah mata ngantuk, identiknya kita pasti pengennya udahlah minum kopi gitu kan, buat ngilangin ngantuk. Gak tahu ya, ada beberapa mungkin itu akan manjur, tetapi buat saya itu gak manjur soalnya. Tetap aja saya bakal ngantuk, walaupun saya udah dikasih kopi. Atau habis saya ngopi-ngopi ini habis, terus pulang ke rumah, ketemu bantal, tidur-tidur aja lagi. Tapi kalau ini sahabat Pin FM, kopi itu emang telah menjadi bagian dari gaya hidup ya. Banyak di antara kita menemani aktivitas sehari-hari itu dengan kopi. Meskipun juga nggak setiap orang juga memiliki respon tubuh yang baik terhadap kafein. Nah, tubuh setiap orang juga nggak selalu aman pada saat mengonsumsi kopi. Ada beberapa kelompok tertentu sahabat Pin FM yang sebaiknya membatasi minum kopi. Nah, coba didengar nih sahabat Pin FM. Salah satunya ya adalah orang yang mudah cemas atau rentan mengalami serangan panik. Kafein bekerja sebagai stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan. Namun, pada setiap orang, efek tersebut justru memicu jantung berdebar, tangan gemetar, sakit kepala, hingga rasa gelisah yang berlebih. Atau nih, kalau misalnya Anda adalah penderita gangguan tidur. Ya, orang yang sebaiknya membatasi minuman kopi tersebut atau minuman berkafein, sahabat Pin FM, adalah ketika Anda seorang yang mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Dimana menurut peneliti dari Harvard, kandungan kafein dalam kopi dapat memberikan efek pada tubuh hingga 5-6 jam setelah dikonsumsi. Dan yang terakhir, sahabat Pin FM, kalau Anda itu adalah seorang penderita tekanan darah tinggi, kafein diketahui dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam jangka waktu sementara. Meskipun efeknya nggak selalu signifikan pada setiap orang, penderita hipertensi tetap perlu memperhatikan jumlah kopi yang dikonsumsinya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Mainstream News.
1: Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan kembali menggelar negosiasi di Swiss pada Minggu 21 Juni 2026 waktu setempat. Pembicaraan ini digelar setelah pertemuan sebelumnya yang sempat tertunda akibat serangan mematikan Israel di Lebanon. Delegasi Iran dan Wakil Presiden Amerika Serikat telah tiba di Swiss. Dan tentu juga disampaikan bahwa pembicaraan akan difokuskan pada dua isu utama, yaitu program nuklir Iran dan gencatan senjata di Lebanon. Pejabat militer Israel menyebut pasukannya telah menerima pemerintah untuk menghentikan tembakan, tetapi tetap beroperasi secara defensif di zona keamanan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Setelah dengan single Ordinary, Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya, Wild Child, yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blit Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sesuatu yang indah, ini dia padi. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Win FM, yang kangen sama padi, udah terhibur. Ya, terima kasih banget ya. Selamat malam dulu untuk yang sudah bergabung. Thank you banget. Ini apa kabar? Selamat malam buat siapa dulu nih? Oke, saya coba cek dulu deh. Ini gak nyantumin nama ya. Oke, apa kabar buat Yan Bur Arini? Terima kasih sudah menyapa saya. Selamat malam Koko Surya, salam kenal dari Kesiman. Thank you banget ya buat Yan Bur Arini. Silan Seven, tadi sudah ya, udah nyanyi. Terima kasih banget, semangat tugas, sehat selalu. Terima kasih, salam kenal dulu juga buat yang dari Kesiman nih. Kemudian apa kabar juga Mbak Romi? Halo Mbak Romi. Mbak Romi pengen dengerin Tantri dengan Ibu Pekerja. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM, buat Pak Suami, buat Dilan Bagusnya Mama, buat Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Pingin FM, selamat istirahat. Buat Koko, semangat siaran, bahagia, dan kaya raya. Amin. Kemudian lanjut lagi ada Afid. Halo Viv, apa kabar Viv? Selamat malam. Oke, malam kakak Satria yang siaran Surya. Kenapa bisa jadi Satria? Oke, yang siaran Surya Winata, Viv. Kenapa kamu? Satrianya siaran, tadi dia libur. Kemarin dia siaran ya. Mau request lagunya Meghan Trainor featuring John Legend. Baik, yang lain Like I'm Gonna Lose You. Udah nyanyi tadi. Kemudian katanya apa tuh? Pokoknya semoga semangat dan lancar terus rezekinya. Amin. Kemudian terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Apa kabar Mbak Dian? Mbak Dian Kusuma request lagunya Silent Seven yang sederhana. Udah saya play. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Pingguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih.

pasti Mbak Dian. Ada Juni Nati juga, halo Bu Guru kita, apa kabar? Pengen mau lagunya siapa ini? Mau lagu Juni, cuma lupa penyanyinya. Nah kan? Oh, streaming saya off ya. Pantes kok sepi. Oke, ntar saya coba cek ya buat Juni Nati ya. Pantes Arti juga kalem deh. Oke, terima kasih buat Anda sahabat Mini FM. Saya kemudian coba cek lagi, ini ada Agus Ade, apa kabar Agus Ade? Agus Ade pengen dengerin Ribas Sebelah Hati, coba saya cek, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, ntar saya kabarin. Ada Bayu juga, apa kabar? Ya, Yovian Nuno sempat memiliki. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga. Terima kasih buat Rian Putra juga, apa kabar? Yang pengen dengerin Now bareng sama Ari Lesmana dengan sesi potret. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin loh ya requestan Anda. Buruan saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Ada banyak lagu-lagu keren yang bakal saya pelintar sampai di jam 12. Dan tambah keren lagi kalau Anda ramein dengan requestan-requestan Anda. Buruan. Sekali lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, dan tadi juga Twitter atau X-nya, @RadioPinguinFM. Saya kasih lagunya Anji dulu buat Anda. Ini dia, Selamat Datang di Realita.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Ellie Goulding baru aja membuat pengumuman bahwa album studio keenamnya, I Know Too Much, akan dirilis pada 4 September 2026 melalui Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Ellie Goulding juga merilis single utama Black Prada Dress pada 5 Juni. Lagu ini sebelumnya telah dibawakan untuk pertama kalinya di ajang BBC Radio 1's Big Weekend 2026, ditulis bersama Evan Blair, James Asian, dan juga ada Jack Rachan. Black Prada Dress menampilkan permainan piano dan juga synthesizer dari Rachan, violin dari Aaron Paris, serta dukungan paduan suara beranggotakan 11 orang.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM Amerika Serikat, kukuh tidak akan melonggarkan pembatasan perjalanan super ketat tim sepak bola Iran selama Piala Dunia 2026 di Los Angeles dan juga di Seattle. Jelang melawan Belgia di Sofie Stadium atau Los Angeles Stadium, Inglewood, California pada Senin 22 Juni pada pukul 2.00 WIB nanti, Iran kembali dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat sehari sebelum pertandingan. Padahal Iran sudah dijanjikan FIFA bahwa mereka akan tiba di Los Angeles, California 2 hari sebelum kick-off pertandingan keduanya di grup G Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Namun, rezim Donald Trump tak menggubris jaminan FIFA itu sehingga untuk kedua kalinya Iran mesti pulang pergi Tijuana, Meksiko, Los Angeles dalam waktu 24 jam. Tijuana adalah base camp dadakan timnas Iran yang seharusnya berada di Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Kebijakan itu dikeluarkan setelah pemerintahan Donald Trump menolak Iran berada lebih dari 24 jam di negara tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu.

0: Now I know.
1: Bingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda kalau Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan kawasan? Berdasarkan data FAO, Indonesia menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat di dunia pada tahun 2025 dan berada di bawah India, China, dan juga Bangladesh. Bingo, bingo.

0: lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Down Down. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Down Down juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang terkasih. 3.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink Web. Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Here we go.

Yeay, masih di Nuansa Malam Weekend ya sahabat Pingin FM. Masih bareng Surya Winata, masih semangat kan Anda semua sahabat Pingin FM untuk dengerin lagu-lagu keren dari Pingin FM Bali sampai ntar kita di jam 12 malam. Masih ada 2 jam kurang untuk waktu saya temani Anda dan Anda juga nemenin saya malam ini. Temenin saya yuk dengan requestan Anda, ini pada kemana ya? Oke, saya berharap sih mudah-mudahan streamingnya udah mau ya. Karena tadi saya cek sih udah mau, cuman gak tahu apakah sekarang putus lagi atau gimana. Terima kasih dulu untuk yang di sosial media. Oke, saya mau sapa dulu deh. Di sosial media, di Facebooknya Pinggun FM Bali, ini ada siapakah? Pak Wayan sih aja, terima kasih sudah menyapa saya. Selamat malam. Yang ada di seputaran Mas Ubud ya. Terima kasih buat Tumium Virgo, apa kabar? Pak Nyoman Landung dari Panasan Klungkung, thank you banget. Sang Keketut, thank you ya. Iketut Ari Sugino Dinastro juga di penamparan di Jalan Gunung Andakasa Penang Sambian. Gimana kabar buat Igede Sudane, selamat malam. Malam juga buat Dede Mahes, terima kasih. Kemudian buat Dewa Boncu di Ubud, ada kakek Quinera yang ada di seputaran Dencarik Buleleng. Made Hendra Saputra, terima kasih. Dari Desa Tua Marga Tabanan, kemudian ada Putra juga, selamat malam. Terima kasih buat Yan Bur Arini di Kesiman. Terima kasih sudah menyapa saya. Silan Seven tadi udah saya play lagu requestannya ya. Terima kasih buat Yan Bur Arini. Ada Beri Tiga Kembaran, apa kabar? Yan Suar juga, selamat malam. Kemudian ada Oko Mulyarte. Dan terima kasih juga buat Ketut Sojiana, selamat malam. Dan oke, udah semua saya sapa. Ini saya agak bingung soalnya karena katanya streamingnya lagi gangguan. Oh enggak, sudah aman sepertinya. Ini Amin Mimbar sudah muncul soalnya. Oke, terima kasih buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Leoni bareng sama Kalon Scott dengan Stay. Oke, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Oke, Mbak Dian Kusuma juga kasih informasi streamingnya udah aman kokoh. Oke, terima kasih Mbak Dian. Tadi udah coba saya ini juga, saya restart juga soalnya. Apa kabar buat Titin? Halo Tin, selamat malam Tin. Baru saya mau bilang selamat pagi loh sama Titin. Karena dia kayaknya mungkin baru bangun nih. Oke, aku ada nih, masih melek kok mataku. Oh, saya kira udah ini dia. Prepare apa nih? Prepare bandara, maksudnya saya nggak ngerti. Dia mau request lagu Cari Put bersama Wiz Khalifa dengan See You Again. Oke, ditunggu ya. Kemudian apa kabar buat siapa lagi? Juni Nati, Bu Guru sudah on Bu Guru streamingnya, mudah-mudahan sudah bisa dengerin ya. Tapi kayak lagu requestannya dia nggak denger tuh. Tadi dia request Dona Maula dengan Juni, saya udah play tadi banget ya. Terima kasih buat Gus Bawa juga yang kasih informasi juga streamingnya mati. Ya, udah mudah-mudahan sekarang udah aman ya Gus ya. Gus Bawa dia mau request lagunya Dewa 19 yang Kirana. Salam buat semua sahabat Pingun FM. Salam kompak buat Koko, sehat selalu di minggu malam ini. Oke. Yes, sudah on dia, sudah dengar dia. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar buat Putus Ton? Terima kasih juga udah menyapa saya. Bayu juga terima kasih ya. Yovian Luno sempat memiliki juga udah saya play. Mudah-mudahan sudah didengar tadi. Oke. Kemudian ada Agus Adi juga yang pengen dengerin Riba Sebelah Hati. Kemudian apa kabar juga buat Harti. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Mudah-mudahan tadi lagunya udah didengar ya. Dua Lipa dengan Dance the Night. Mudah-mudahan sebelum streamingnya mati, tadi Harti udah denger. Apa kabar buat Mbak Romi juga? Tantri dengan Ibu Pekerja. Terima kasih banget buat Mbak Romi. Saya coba cek ada yang belum saya baca gak sih? Afif, oke, thank you Afif. Lagunya udah ya, Megan Trainernya udah nyanyi ya. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pin FM. Kalau Anda mau request lagu lagi itu masih boleh banget. WhatsApp aja saya lagi, Telegram lagi juga silahkan di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali. Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Rian Putra, mudah-mudahan dia masih stay tune, masih on, dengerin Pinggun FM Bali. Ini dia, Enal dengan Ari Lesmana.
sesi potret. Satu lagu yang aduh sedih sebenarnya lagu ini. Tapi enak untuk didengar, ya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bikin FM your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Bikin FM. Siapa nih yang ya lagi sedang berpikir atau pengin ngungkapin sesuatu atau rasa sukanya sama pasangan, atau malahan mungkin yang sudah menikah pun tetap dong harus dijaga juga komunikasinya itu dengan baik. Kenapa? Malam ini kita bahas, sahabat Win FM, tentang perjalanan mencari makna dari cinta sejati. Ya, frasa aku cinta kamu itu seringkali dianggap sebagai puncak ekspresi kasih sayang. Tetapi nih, menurut Bob Alaburda dari artikel di Your Tango, saya kutip dari Vimala.com nih, ungkapan tiga kata yang populer yang terkadang terlalu samar untuk benar-benar menggambarkan kedalaman emosi dan juga komitmen dalam sebuah hubungan yang bahagia. Ya, aku cinta kamu tadi itu masih abu-abu dikatakan. Kenapa? Pasangan yang menjalani hubungan yang paling bahagia justru yang kerap menggunakan frase yang berbeda, sahabat Win FM. Jauh lebih kuat dan jauh lebih bermakna. Iya. Apa sih itu? Penasaran kan? Sahabat Win FM, salah satunya adalah aku ada untukmu. Jadi boleh Anda mulai coba ganti kata-kata itu. Kenapa? Ungkapan ini dianggap sangat kuat karena sifatnya tidak ambigu dan menunjukkan kesediaan untuk bertindak. Mengatakan aku ada untukmu berarti Anda bersedia melakukan upaya yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Menunjukkan juga bahwa Anda menjadi sandaran bagi pasangan Anda ketika mereka tidak mampu berdiri sendiri. Menjadikannya juga sebagai ungkapan untuk memberi daripada menerima.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Baby Master resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video hingga edit fancam di TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Master tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Sekarang lagi musim bola ya. Lagi demam Piala Dunia. Dan Indonesia turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 melalui produksi bola resmi yang akan digunakan pada partai final. Bola bernama Adidas Trionda itu tersebut diproduksi di Indonesia dan dirancang sesuai standar yang ditetapkan untuk ajang sepak bola terbesar di dunia. Selain mengutamakan kualitas material dan desain, Adidas Trionda juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mengirimkan data secara real time ke ruang video assistant referee atau VAR.

0: berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengarnya.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Madonna kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Describe dengan For the First Time, satu lagu yang sempat hits di 2010 yang lalu, sahabat Bingung FM. Ya, saya pilihkan buat Anda sebelum besok. Anda harus memulai hari dengan aktivitas Anda lagi. Entah itu mesti ke tempat kerja kah, atau mungkin ke tempat Anda beraktivitas lainnya. Kalau sekolah kayaknya masih libur gak sih? Ya, masih libur ya seharusnya. Ini baru tanggal 22 Juni, belum lagi. Kuliah juga masih libur. Ya udah, pokoknya saya masih akan temani Anda untuk play lagu-lagu keren buat Anda satu jam ke depan. Kalau Anda masih mau request lagu, masih boleh. Silahkan WhatsApp aja saya lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Buat Titin di Kerobokan, waduh, karena streamingnya hilang lagi ya. Kayak sih enggak sih ya, sepertinya, karena Amin Mimbar udah muncul lagi tuh. Ya, buat yang lain, sahabat Pingin FM, saya berharap mudah-mudahan sih ya, ini nggak tahu kenapa streamingnya kumat lagi dia. Dan biasa sih kalau hari libur, pengennya ikutan libur kali ya streamingnya. Saya kasih lagu dulu deh buat Anda. Music Travel Love, ini dia. I Wanna Know What Love Is.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

soundtrack Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Zafan Kuteca dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan 5 anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga Rock.

Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than a Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than a Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan.

FIFA World Cup 2026 yang telah resmi dirilis 11 Juni juga berbarengan melepas lagu baru yaitu Illuminate. Lagu ini mempertemukan dua penyanyi lintas negara, Jessie Reyes dari Kanada dan juga Eliana asal Palestina. Lagu ini memadukan aliran alternatif R&B global pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Proses kreatif di balik Illuminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Shirkat hingga Connor McDonough sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jessie Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris McGee. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jessie Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

Dari album terbarunya, Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Spin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Oke, sahabat Spin FM, Lizzo dengan Love in Real Life. Saya mesti pamit dulu nih, sahabat Spin FM, udah gak terasa aja udah jam 12 ternyata. Ya udah, pokoknya selamat beristirahat sahabat Spin FM. Selamat menyambut hari Senin Anda untuk esok. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pingin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Halo, selamat pagi sahabat Pingin FM, selamat hari Senin. Ada Wibi Nugraha dan juga nanti ada teman duet saya nih yang belum datang pagi hari ini, yang bakal siaran sampai dengan jam 10 pagi nanti. Yang sudah pada bangun, yuk tolong dong PP-in apa saya dong pagi hari ini. Nanti kita ngobrol dan juga boleh request lagu kesayangan Anda di pagi hari. Ditunggu sahabat Pingin FM.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: gendang-gendang.
1: Aku tadi di bawah.
0: Terus kenapa kamu tidak berlari-lari langsung?
2: Beli gede ngepel, Wak. Begini lagi ngepel udah.
0: Masih basah ya?
2: Masih basah, Wak.
0: Masih basah ya.
2: Lebih tidak, ke jiwa dan raga saya.
0: Tidak berani untuk mengorbankan diri ya.
2: Maafkan aku.
0: Jadi ya, sudahlah ya.
2: Iya.
0: Relakan saja opening part itu. Daripada kepleset.
2: Gedebak-gedebuk kan.
0: Iya bener. Gedebak-gedebuk. Juga kan rasa, aku lebih kerasa gak enak loh lagi bahasa-bahasa ya kan. Iya, kayak kita tuh kayak menodai legacy.
2: Jadi cuma kayak, maaf beli gede, tik-tik-tik jalan. Ya masa diem kan,
0: iya,
2: berusaha jalan, ah udah kan, lewat.
0: Gak mungkin kita diem juga ya kan, tadi iya, aku juga gitu deh. Gak mungkin kita juga diem, masih bahasan no, gimana nih, ya udahlah ya. Iya. Beli gede, maaf ya.
2: Maaf ya beli gede ya.
0: Yang lagi ngepel pagi hari iya ini. Gimana rumah Anda, apakah sudah bersih di pagi hari ini? Sudah dipel, sudah disapu, atau justru masih nanti aja lah gampang.
2: Aduh tuh paling gak suka tuh bagian ngepel.
0: Iya iya.
2: Kalau nyapu sih oke, dia tuh paling suka cuma cuci baju.
0: Wah, cuci baju kamu suka?
2: Iya, ada tuh kan nggak pakai ini ya, nggak pakai mesin cuci ya.
0: Iya iya iya.
2: Jadi nyuci sendiri gitu kan.
0: Kenapa
2: gitu
0: kamu suka deh? Terapi atau bagaimana?
2: Iya, merasa lebih tenang. Gitu. Aku fokus kepada bajuku yang aku cuci.
0: Gitu-gitu?
2: Iya. Gak ada tuh ya namanya kayak overthinking tuh gak ada.
0: Gak ada ya?
2: Gak ada, fokus mencuci baju.
0: Banyak dosa kali kamu deh. Kayak rasa ini baju yang aku pakai ini penuh dosa.
2: Iya kayak ada.
0: Ketika kamu bersihkan itu jadi kayak kelepasan
2: bersih
0: gitu loh.
2: Bersih itu dosa-dosa iya itu hilang gitu.
0: Iya kan?
2: Iya beneran deh. Kalau cuci piring pokoknya yang berhubungan sama air dia masih suka.
0: Oh gitu ya? Kayak piring, membasuh gitu ya?
2: Iya.
0: Jangan-jangan iya gitu ya ada.
2: Kan saya terlalu kering ya, Wak?
0: Iya bener.
2: Ya biar ada yang
0: ada penggerojokan iya, ya kan.
2: Gitu. Apaan penggerojokan? Lalu kering gitu hidup ini kan. Ayo, masalah suka.
0: Supaya ada.
2: Kecuali ngepel.
0: Oh gitu, kan ngepel juga berhubungan dengan air, Dek.
2: Tapi kan kalau nggak tahu ya, kalau ngepel tuh kayak riweh aja.
0: Mungkin gerakannya kamu nggak suka kali.
2: Iya kali, kalau saya kan suka yang biasa. Kalau cuci piring kan enak satu gerakan iya sama baju ya. Kalau ngepel kan terus kayak gitu kan. Kayak di rumah tuh ada yang kayak yang dia muter-muter tuh loh. Ada, cuma kayak.
0: Padahal lebih gampang loh.
2: Lebih gampang, Wak.
0: Kan?
2: Cuma nggak tahu ya kayak kita berdua, kan di rumah cuma ada Adi sama Bu Agung kan. Gak ada yang suka ngepel.
0: Oh gitu?
2: Gak pernah kita ngepel.
0: Wah.
2: Nyapu doang kita ngepel tuh kayak setahun sekali kayak gitu. Gak suka kita. Kayak
0: gitu ya?
2: Gitu ya. Oh.
0: Pokoknya pembersihan yang berhubungan dengan air ya, Wak.
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Apa itu aja kali mini food kita.
0: Apa ini? Ya? Apa?
2: Pekerjaan rumah tangga yang paling disuka.
0: Ya boleh-boleh aja sih. Kita ngobrol apa aja sahabat Bunda FM. Apalagi memang kan kalau misalnya pagi-pagi tuh berhubungan kita mau berangkat kantor. Sebelum berangkat kantor atau berangkat bekerja di tempat lain. Atau kita meninggalkan rumah dalam bentuk apapun. Misalnya cuma ke pasar. Atau ke tempat yang lain. Olahraga deh pagi-pagi.
2: Wih gila kan, banget sih tuh.
0: Kadang-kadang ada dari antara sahabat Bunda FM atau kita yang gak bisa meninggalkan rumah dalam keadaan kotor deh.
2: Iya ya.
0: Harus bersih dulu nih, ya kan? Kayak
2: takut
0: bisa dikerjakan nanti juga, tapi ada juga yang enggak bisa seperti itu.
2: Oh gitu ya.
0: Harus bersih di rumahnya memang deh.
2: Jadi mending meninggalkan rumah dalam keadaan bersih atau pulangnya aja dibersihin.
0: Iya, Anda tipikal yang mana? Begitu kali ya. Anda tipikal yang mana ketika Anda mau meninggalkan rumah sahabat Uda FM? Apakah Anda tipikal orang yang harus bersih semuanya? Rumah itu harus dalam keadaan kinclong semuanya baru Anda bisa pergi dari rumah atau keluar dari rumah atau bisa nanti saja.
2: Nanti pulangnya aja gitu. Ada tipe yang sebelum pergi atau setelah pergi
0: iya,
2: baru
0: betul
2: bersihin rumah.
0: Iya.
2: Kalau ada sebelum pergi.
0: Iya ya.
2: Kalau ada itu harus rapi dulu.
0: Oh, gitu.
2: Baru tinggal pergi.
0: Wow.
2: Piring tuh udah dicuci, nyapu udah apa namanya selimut udah dilipat dan lain sebagainya gitu,
0: gitu ya.
2: Ya. Karena hitungannya tuh kayak ambar gua pasti capek kan. Jadi kayak biar langsung ke rumah tuh entah tidur, mandi, tidur kayak gitu. Jadi enggak terlalu banyak rasa gerusu lagi lah.
0: Begitu ya. Pokoknya intinya ketika sudah capek dari luar pulang ke rumah itu sudah tinggal langsung ini blok aja.
2: Iya.
0: Mapang gitulah ya.
2: Apa mapang?
0: Mapan langsung tidur, langsung pokoknya apapun yang kita lakukan santai gitu loh, enggak mikir lagi bersih-bersih. Oh gitu ya. Kalau aku sih enggak sih deh, tergantung mood aja.
2: Oh gitu.
0: Iya, kalau misalnya memang harus buru-buru gitu. Kalau posisi aku udah tinggal sendirian nih, kalau kita ngomongin aku ke waktu tinggal sendirian, misalnya udah agak siangan nih, udah 5:30 nih, udah 5:15 nih. Enggak pikiran aku bersih-bersih deh.
2: Cabut
0: aja, mandi bla bla bla bla lu. Nanti aja bisa aku kerjain, aku nanya santai. Ya, cenderung agak malas ya kan. Itu kalau aku sih, enggak yang harus keluar rumah harus dalam keadaan semuanya bersih, semuanya itu enggak kalau aku. Aku sangat fleksibel untuk yang satu ini.
2: Jadi tergantung aja nih ya, tergantung gimana aja keadaannya gitu kan.
0: Okay, nanti baik aja, bisa aku bisa seperti itu. Tapi kalau Anda kan bagaimana?
2: Iya, kan? Kalau Anda gimana? Coba dong joinan sama kita, kasih tahu kita ke 0811-393-494. Udah ada banyak banget yang udah nyapa kita ternyata.
0: Oh, Mike lah, halo.
2: Halo, Tutu. Mau hai. Butiran debu. Butiran debu banget gak tuh?
0: Pagi-pagi banget nih.
2: Oh. Iya kan? Terus juga, banyak banget lah kita baca kali ya.
0: Iya, nanti aja
2: dokter
0: ya.
2: Dokter Kun, pagi halo. Dokter Kun.
0: Selamat pagi, Dokter Kun.
2: Iya.
0: Wow.
2: Dokter Kun.
0: Apa kabar pagi hari ini, Dok?
2: Saprini tadi dia bilang makasih lagunya udah diputer. OTW Benoa Nusa Dua kapal. Oke, cemungut.
0: Alright.
2: Cemungut ya Caprini. Ntar kita baca ya.
0: Iya, nanti kita ngobrol ya sahabat Tuna FM. Anda itu tipikal yang mana? Ketika Anda mau keluar dari rumah sahabat Tuna FM, apakah Anda memastikan bahwa kondisi itu harus bersih semuanya? Baru Anda bisa lega, baru bisa keluar dari rumah. Atau Anda orangnya santai.
2: Iya. Santai aja mah, solo aja. Iya. Gitu kan. Kalau rumah kotor kan tinggal calling aja bisa.
0: Iya bener, nanti juga bisa dibersihin.
2: Yoi.
0: Anda tipikal yang mana? Kita ngobrol pagi hari ini. Yuk.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than A Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than A Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang!

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Spesial buat Mbak Juna Nina nih lagumu nih The Script dengan Man in the Arena ya.
1: Rame banget pagi ini.
0: Kita sudah di PP-in sama sahabat Bun FM ya.
1: Iya, tadi itu tuh udah Mbak Juni Nate. Nih langsungnya lagunya buat Mbak Juni tuh. Salam buat sahabat Bun FM.
0: Yes.
1: Belum nih nanti aja bersih-bersihnya.
0: Oh gitu. Ini siapa deh?
1: Mbak Juni Nate, dia bilang bersih-bersihnya nanti aja.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi sekarang langsung ditinggal gitu kerja ya Mbak Juni ya.
0: Pekerjaan banyak kayaknya dia. Makanya kita ngobrol pagi hari ini sama Bun FM.
1: Apa Mbak Juni tuh? Ke sekolah gak hari ini?
0: Iya ya. Kan udah liburan sekolah Mbak.
1: Iya, tetap ke tapi sekolah gak sih?
0: Dia kadang-kadang juga ke sekolah loh dek.
1: Penerimaan siswa baru ya?
0: Oh iya jangan-jangan. Emang ada penerimaan siswa baru?
1: Masa orangnya gak lanjut sekolah?
0: Gitu ya?
1: Masa gak lanjut sekolah Pak?
0: Gitu ya? Kirain ada otomatis ada datang sendiri gitu loh deh.
1: Ih, kan datang sendiri harus ada yang menyambut.
0: Oh gitu ya?
1: Ih, terus dia ke sekolah siapa yang ditemuin?
0: Kirain kan sudah semuanya sudah
1: online.
0: Online kan gitu. Tinggal
1: gak tahu ya?
0: Tinggal masuk aja nanti. Zaman sekarang gitu loh deh.
1: Iya gitu ya?
0: Iya dong.
1: Tapi kalau ada pelaporan-pelaporan bisa ke sekolah katanya.
0: Oh gitu ya?
1: Ih gak tahu lagi zaman sekarang gimana ya Mbak Juni.
0: Gimana zaman sekarang penerimaan siswa baru Mbak Jun? Apakah semuanya serba online? Anak-anak udah tidak perlu lagi ke sekolah ya kan? Nanti masuk pas masuk aja gitu loh.
1: Iya kan?
0: Pas ospek ya kan? Apakah
1: atau pas ngambil
0: itu?
1: Baju aja.
0: Oh iya benar.
1: Ngambil baju terus langsung.
0: Emang ada ngambil baju sekarang kan? Gak boleh jualan baju juga.
1: Baju sekolah?
0: Bukannya baju sekolah juga udah gak boleh. Harus dari luar sendiri.
1: Gak tahu lagi.
0: Atau sekarang udah gak pakai seragam? Jangan-jangan
1: out of the clue banget, nggak tahu lu.
0: Kita kan juga.
1: Emang nggak batch-batchnya tuh gimana? Kan ada tulisan SMP negeri 3.
0: Masa gitu?
1: Ih nggak tahu ah.
0: Bisa pakai Canva bikin sendiri.
1: SMP, SMA, SD gitu kan. Emang nggak isi ya? Gimana sih sekarang anak-anak sekolah ya ampun gap year-nya udah jauh banget.
0: Jangan-jangan mereka sudah nggak pakai seragam lagi deh. Udah kayak
1: ya?
0: Luar negeri gitu nggak sih? Iya dong.
1: Dulu tuh adik pengen banget tau kalau misalnya pas sekolah tuh pakai baju bebas gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Kayak apa sih bajunya sama semua.
0: Iya kenapa sih? Kita tidak bisa stand out.
1: Iya kan aku pengen pakai baju yang ada di rumah.
0: Gitu. Waduh kamu emang kamu tinggal di mana? Tapi kita sambil ngobrol sahabat Dunia FM tentang kalau Anda mau keluar dari rumah. Apakah Anda tipikal orang yang harus memastikan semua pekerjaan rumah udah beres?
1: Yes.
0: Atau Anda orangnya santai aja nanti aja tergantung mood.
1: Iya.
0: Kalau lagi pengen ya aku kerjain kalau enggak ya. Pulang kerja kan juga bisa.
1: Ayo coba kasih tau kita 0811-393-494 sekalian kasih tahu lagu yang mau Anda dengerin. Karena kita juga mau update cuaca.
0: Apa kata Mbak Unce Warince pagi hari ini deh?
1: Kata Unce suhunya di 24-31, rata-rata 27 derajat Celcius.
0: Oh, gak terlalu dingin dong.
1: Gak terlalu dingin, gak ada kemungkinan hujan ya pagi ini. Tapi anginnya agak kencang 15-25 km/jam.
0: Alright.
1: UV index turun jadi 9 ya, tapi tetap pakai sunscreen untuk menjaga kulit wajah kita.
0: Oh iya dong, jangan sampai gak pakai sunscreen. Ini spesial buat Mbak Wiwin yang pagi hari ini udah ngopi hitam apa belum Mbak Wiwin?
1: Di rooftop ya.
0: Jelas dong. Dia mau diputerin dong lagunya The Course. Yang bebas yang mana aja ya.
1: Kita puter yang ye.
0: Yang ye.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

0: Kalau yang satu ini spesial buat Bawe, Gus Bawe, Titi DJ nih. Tak akan ada cinta yang lain. Kalau Anda, sahabat Bune FM, biasanya kalau mau keluar dari rumah atau meninggalkan rumah, apakah tipikal orang yang harus beres semua pekerjaan rumah dulu baru bisa meninggalkan rumah, ataukah tipikal yang bisa nanti-nanti aja pulangnya juga oke kok gitu. Yang mana Anda ya?
1: Kasih tahu kita 08 11 39 3 4 94. Banyak banget yang udah joinan, kita bacain dulu yuk.
0: Alright.
1: Dari bawah.
0: Ada siapa di sana?
1: Mbak Puspa.
0: Halo Mbak Pus.
1: Ternyata namanya Mbak Puspa tuh Mbak Puspayanti.
0: Oh gitu? Ih iya. Cakep banget ya.
1: Mbak Puspayanti. Masa gak pakai seragam Wibi?
0: Oh masih pakai seragam ya?
1: Wibi sukanya emang yang gak pakai seragam.
0: Iya bener. Yang enggak, iya sih.
1: Pakai baju biasa.
0: Iya benar.
1: Oh emang Puspawati, bukannya kemarin kuenya Puspayanti.
0: Oh bukan ya?
1: Iya, kue yang di ini, yang di Rijin, bener ya Rijin ya?
0: Oh gitu ya?
1: Puspayanti.
0: Puspawati kali. Setahu aku sih Puspawati namanya.
1: Oh iya?
0: Iya. Oh gitu ya, aku juga baru tahu kalau.
1: Setauku Puspa Gomez namanya.
0: Wah.
1: Puspa Gemas.
0: Puspa Swift. Mantap banget. Halo, juga ada siapa lagi nih?
1: Di atasnya ada Agus Gedewir.
0: Halo, Pak Agus.
1: Request lagunya di skor ya.
0: Alright. YTH. Nanti kita siapin YTH. Iya, Naif ya.
1: Bu Ayu jaga gula.
0: Halo, Bu Ayu.
1: Bahagia, GAC. Kalau dulu meninggalkan rumah harus dalam keadaan bersih. Tapi sekarang seiring bertambahnya usia dan tidak memakai bantuan ART, jadi sebisanya aja lah bersihin rumah.
0: Okay.
1: Pulang kantor dilanjutin kalau gak capek.
0: Oh,
1: kalau capek ikhlasin aja. Ada Pak Agus, Bu Ayu ya. Tenang aja.
0: Bisa saling membantu ya kan.
1: Saling backup lah sama Pak Agus.
0: Iya bener. Dulu mungkin lebih idealis deh. Karena rumah harus dalam keadaan bersih sebelum berangkat nih.
1: Iya.
0: Tapi sekarang udahlah ya. Yang penting berangkatnya dulu. Yang mana prioritas ada Asta.
1: Aita.
0: Selamat pagi Asta. Kalau Asta ini mau request lagunya Krisya yang setia sudah gitu puterin. Asta ini adalah tipe yang meninggalkan rumah harus dalam keadaan semua bersih. Bersihkan rumah, ngasih makan anabul, kucing-kucingku, nyiram tanaman, bersihkan halaman, nyuci piring. Mastiin semua aman dan bersih plus matiin setrika. Karena selalu lupa di sananya. Karena kebiasaan nyetrika ketika baru mau berangkat kerja atau last minute gitu loh. Baru ninggalin rumah lega tanpa beban dan ninggalin anabul dengan senyuman.
1: Cakep.
0: Jaga rumah ya Pus. Dan sampai ketemu nanti malam. Begitu sih.
1: Oke.
0: Wow mantap.
1: Dia harus mastiin kelar semua dulu. Maklum tinggal di rumah sendiri katanya. Bye.
0: Iya sih.
1: Semangat ya Asta.
0: Alright.
1: Titin.
0: Halo Tin.
1: Titin kamu request lagu apa sih Tin? Mana nih? Oh Titin request lagu.
0: See You Again.
1: See you again. Aku semalam ngantar anakku ke bandara. Request lagu ini. Oke. Streaming aman kok Tin. Terus dia bilang kalau mau pergi keadaan rumah tuh urusan belakangan. Karena saya kalau bepergian pasti dalam keadaan buru-buru. Kalau ternyata persiapan saya udah beres, kemungkinan saya akan coba ngambil ini itu untuk diberesin. Tapi kalau enggak ya enggak akan.
0: Iya kan?
1: Biasanya saya balik akan capek dan tidur katanya. Itu yang pasti.
0: Iya. Kayak akhirnya yaudah besok lagi aja lah ya. Halo Kak Oki.
1: Hai Kak Oki.
0: Oki Rianto. Dia kalau aku tergantung perginya berapa lama dulu deh. Kalau perginya berhari-hari aku harus bersih.

0: kering dan sekedar nyapu lantai. Karena walaupun lantai ditinggalkan dalam keadaan udah dipel ya, kalau ditinggal lama tetap aja kotor. Iya, biasanya sih ada tanah yang muncul dari sela-sela keramik itu.
1: Oh baiklah. Kemudian juga ada Mbak Romi.
0: Hai Mbak Rom.
1: Mau lagunya Tantri dong, Ibu Pekerja. Terima kasih Ali dan Bibi, Mat Siaran. Ada Edo. Lagunya Rose sudah diputerin. Kalau aku pasti tipe bersih-bersih sebelum keluar ya. Balik lagi mungkin karena gak ada bapak, jadi sadar diri bersih-bersih rumah sendiri. Jadi sudah terbiasa bangun jam 4:30 pagi buat bersih-bersih kamar dulu, area rumah, nyapu halaman. Kalau enggak hujan sempetin siram-siram area depan. Udah kebiasaan deh. Jadi bangun bukan karena alarm lagi, walaupun tetap dinyalain ya. Tapi udah otomatis kebangun sebelum alarm biasanya dan bangun. Jadi kalau pulang itu nyaman, tinggal mandi terus istirahat, gak mikirin harus bersih-bersih karena pasti udah capek seharian.
0: Bener juga dok.
1: Gitu, dan dia 4:30 pagi udah
0: mantap
1: bangun.
0: Mantap dok.
1: Mantap.
0: Siaran pagi sih kamu dok.
1: Iya sih dok. Kamu lebih pagi daripada aku dok.
0: Iya kan. Bunda Yuswari.
1: Halo bun.
0: Sila on seven dong, sederhana.
1: Alright.
0: Kalau bunda keluar rumah-rumah, keluar rumah-rumah.
1: Keluar rumah-rumah orang ya. Ngapain bun? Keluar rumah-rumah orang.
0: Abis nih keluar rumah-rumah harus kalau keluar rumah, rumah harus bersih dong dan indah.
1: Cialah. Oh baiklah.
0: Indah banget. Terima kasih ya bunda udah join. Cynthia.
1: Hai Cynthia.
0: Cynthia request lagunya Camila Bam Bam Bam.
1: Sudah diputerin ya.
0: Semoga hari ini menyenangkan. Iya Cynthia juga ya. Aku juga sukanya cuci baju deh sama cuci piring sama ngepel.
1: Oh baik.
0: Kalau aku tim harus beres semua di rumah sebelum keluar. Apalagi kalau udah ada acara keluar tuh udah terencana ya. Kalau acara pagi aku harus bangun jam berapa biar semuanya beres.
1: Alright.
0: Untuk sarapan aku udah prepare dari kemarin juga. Jadi pagi itu di dapur tinggal 10 menitar aja. Okay. Dia udah motong-motong mungkin, jadi tinggal oseng-oseng aja ya. Kalau ada baju mau dicuci, dari semalamnya udah dicuci, jemur. Besoknya gak ada ngurus cucian. Pokoknya semua kerjaan rumah aku udah list kalau mau keluar. Biar keluar iya, di rumah juga beres. Pokoknya keluar rumah harus udah bersih, wangi dan rapi.
1: Dia sangat terorganisir. Ada Abdul. Lagunya Baby Monster yang Cium. Kalau aku tergantung waktu keluar rumahnya sih. Kalau berangkatnya pagi, aku tinggal aja rumahku begitu aja tanpa bersih-bersih. Tapi kalau berangkatnya siang atau sore, baru deh aku beres-beres dulu karena pasti pulang ke rumahnya malam. Mana mungkin bersihnya malam-malam hari. Terima kasih.
0: Iya, Sefrini.
1: Hai Sefrini.
0: Pekerjaan rumah tangga yang aku suka banyak katanya masak, beres-beres, nyapu, ngepel. Sebelum naik ke tempat tidur, kasur harus rapi. Gak boleh ada yang naik ke kasurku sebelum aku. Wih, mantap.
1: Iya kan dia pernah ngomong gitu kan.
0: Iya kan, cuman yang gak aku suka nyetrika. Itu malah kesukaan suamiku. Jadi bagian nyetrika suami. Jadi aku kalau berangkat kerja, semua udah rapi katanya di rumah.
1: Mantap.
0: Masak udah tersedia. Jadi kerja tuh kepikiran sama orang rumah.
1: Oh baik. Jadi kerja tuh nggak kepikiran kali ya. Gitu. Ada Bawe, selamat pagi Bawe.
0: Yes.
1: Kalau dia itu adalah lagunya Titi DJ. Kemudian kalau keluar rumah harus bersih dong. Tidak boleh kotor. Ada juga Tutu, selamat pagi Tutu.
0: Iya.
1: Lagunya Butiran Debu nanti kita siapin agak siangan.
0: Anjing kamu kenapa
1: kali.
0: Tutu?
1: Lucu banget sih anjingnya.
0: Kaget.
1: Dia ngirimin kita foto anjingnya dia.
0: Iya.
1: Namanya apa ya? Tuta ya namanya.
0: Cika Ciko.
1: Dia kan Tutu namanya, Tuta dia.
0: Cika Ciko apa gitu.
1: Cika Ciko Kinta mana ya kan.
0: Baik.
1: Iya kayaknya situ.
0: Dokter Kun.
1: Dokter Kun selamat pagi.
0: Dokter Kun kalau saya rumah harus selalu bersih. Syukurnya ada pembantu. Baik. Oh lagi di jalan ini udah tugas negara katanya Dokter Kun. Hati-hati di jalan Dokter Kun.
1: Yes,
0: terima kasih udah diingetin sarapan buat kita ya. Mbak Puspa.
1: Halo Mbak Puspa.
0: Oh gitu, salah katanya.
1: Oh nah, kenapa
0: Kang
1: sih?
0: Wang. Jadi kan kemarin dia ulang tahun Mbak Puspa. Tadi kan lihat story-nya tuh di Regen itu ditulisnya Puspa Yanti. Makanya
1: padahal namanya
0: Puspawati, Wak.
1: Iya, Wak.
0: Ya, jadi ya terima dah nasibnya Mbak Puspa.
1: Ya enggak apa-apalah ya. Tadi ini ada Mbak Wiwin juga ngasih foto bunga dia nih.
0: Wow.
1: Dia punya lagi ngopi sambil menikmati bunga telang varietas baru. Hasil persilangan alami para serangga yang bertamu di kebun saya. Oh, dia punya bunga telang dong. Iya. Padahal teh telang enak banget loh, Dik.
0: Iya, iya.
1: Berwarna ungu-ungu lucu gitu loh.
0: Tapi kan enggak ada rasanya enggak sih?
1: Iya sih bener. Tapi banyak manfaatnya, Dik, ya kan? Iya.
0: Terus ada juga Mbak Juni tadi bilang, "Thank you, makasih lagunya udah di-play sama-sama. Iya dong. Aku mau kerja dulu nih."
1: Oh, kerja
0: jadi
1: ya.
0: Jadi bersih-bersihnya nanti aja pulang sekolah tuh kan.
1: Ternyata aku ada. Meskipun sedikit ada aku temennya ya, ternyata.
0: Iya, ada ya kok.
1: Mbak Tita,
0: ya Allah, dia cuma nyapa doang.

0: Gak apa-apa, terima kasih atas sapaannya ya.
1: Iya, selamat pagi Mbak Tinita. Terus Oki.
0: Halo Ki.
1: Kalau ke kantor paling hanya nyapu dan siram-siram kebun aja. Kasih makan 2 pudelku dan selebihnya setelah pulang kerja.
0: Oh baiklah Mbak En. Aku kalau mau keluar rumah itu harus dalam keadaan bersih biar nanti pulangnya udah santai. Emosi kan kalau datang dari mana-mana itu terus masuk rumah dan lihat berantakan. Gak bisa istirahat kalau habis dari luar lihat rumah berantakan. Tangan otomatis ambil sapu buat bersih-bersih. Misalnya berangkat pagi, malam itu bersih-bersih loh. Oh kayak Cynthia dia. Cuci malam itu bersih-bersih sampai cucian ya. Sudah harus beres katanya.
1: Mantap sekali, organize banget.
0: Mantap
1: orangnya
0: sekali.
1: Hebat-hebat sahabat Pengen FM.
0: Betul ya? Anda tipikal orang yang kalau keluar rumah sahabat Pengen FM, apakah sudah harus bersih semuanya
1: atau bisa belakangan aja? Pulang kantor lah, pulang dari mana baru dibersihin. Ayo Anda yang mana, ikutan sama kita di WhatsApp Telegram. Sekalian request lagu ya. Lagunya udah kita antriin, udah rame banget. Jadi pastikan Anda request lebih awal biar lagunya sempat kita puter.

0: Pengen refreshing ke Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang, yuk cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Ya udah termasuk sarapan juga, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal dua orang. Harga dan detail hubungi 08 11 38 31 2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: ganti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Do you know?
6: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya, kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
6: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
9: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
10: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for Dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Selamat hari Senin, sahabat Penguin FM. Betty Richardson kembali lagi untuk mengajak Anda menonton drama Korea yang lagi viral karena mengangkat sisi gelap dunia pendidikan Korea Selatan, mulai dari bullying, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kontroversi soal bagaimana disiplin seharusnya ditegakkan. Berjudul Teach You Lesson, drama ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul The Real Lesson atau Get School, karya Choi Yong-taek dan Han Garam. Berangkat dari permasalahan tadi, banyak tenaga pendidik kehilangan otoritas untuk menegakkan disiplin. Di sisi lain, sejumlah siswa ini merasa tidak tersentuh aturan. Sementara konflik antara sekolah dan orang tua murid semakin sering terjadi. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar, siapa yang akan melindungi hak guru sekaligus memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang aman? Untuk menjawab persoalan itu, Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan amandemen Undang-Undang Perlindungan Hak Guru. Setelah regulasi tersebut diberlakukan, Menteri Pendidikan Choi Kang-sok yang diperankan Lee Song-min membentuk sebuah unit khusus bernama Educational Rights Protection Bureau atau Biro Perlindungan Hak Pendidikan. BPHP ini beranggotakan 3 orang dengan karakter dan kemampuan berbeda, yaitu Na Hwa-jin yang diperankan Kim Woo-yeol yang lagi naik daun banget nih, Im Han-rim yang dimainkan Jin Ki-ju, serta Bong Geun-dae yang diperankan Cho Ji-hoon. Kehadiran tim ini menjadi harapan bagi banyak korban ketidakadilan di lingkungan sekolah. Namun, pada saat yang sama, metode kerja mereka ini juga memicu perdebatan karena dianggap terlalu keras dan kontroversial. Teach You Lesson mulai tayang 5 Juni di Netflix, dan sekarang kita dengerin soundtracknya yuk dari About dengan First.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
8: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
9: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih?
10: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
11: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bikin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang dari single paling baru milik Ina dengan Morenito. Selamat pagi dulu buat sahabat Bikin FM yang sudah di jalan pagi hari ini. Bagaimana kondisi jalanan di tempat Anda melintas pagi ini? Apakah sudah cukup rame ya? Dari tadi pagi sekitar jam 5:30 aja udah cukup rame sih di jalanan ya. Apakah ini bertanda bahwa akan menjadi sangat ramai pagi hari ini sahabat Bikin FM, ataukah macet di beberapa tempat? Sambil kita ngobrol yuk pagi hari ini. Kalau misalnya Anda ini tipikal orang yang seperti apa? Apakah tipikal orang yang memang harus bersih atau beres-beres dulu sebelum Anda berangkat meninggalkan rumah sahabat Bikin FM? Apakah tipikal orang yang santai aja, nanti bisa dikerjakan nanti aja deh pulangnya kan? Ataukah yang mana ya? Aku mau nyapa dulu tadi ada Asta, katanya Asta semangat macet di jalan nih. Makasih, ada Cynthia juga. Dia sih bilangnya dia tipikal orang yang memang tadi itu harus beres-beres rumah dulu, bersih semuanya. Kalau enggak malah jadi bad mood nanti pas keluar katanya. Kemudian juga ada tadi Titin, lagunya udah kita puterin. Itu tadi sudah request lagunya See You Again ya. Sudah kita puterin Mbak Desmar. Selamat pagi Mbak Desmar, apa kabar? Tabanan pagi hari ini lagunya Backstreet Boys yang Battle Up dong. Oke, nanti kita siapin. Katanya Happy Monday, Wibi dan juga Ade. Kemudian juga ada Budai Dai Dayu, lagunya Bibi Reksa dong yang One Day, bukan Dai Dai Dayu, dia Dayu Dayu. Lagunya adalah dia tadi One Day ya. Kemudian kalau dia bersih-bersih rumah bisa kapan aja deh.
1: Oh baik.
0: Karena Budai kan enggak kerja ya. Jadi kerjanya yang ngurus rumah aja gitu sih.
1: Baik, kita update jalanan yuk.
0: Alright, kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar Kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisinya seperti biasa, kita langsung ke Bangsal pagi
1: macet,
0: hari ini.
1: Wak.
0: Iya ya Wak ya. Udah kelihatan dari tadi subuh aja udah rame di mana-mana. Pagi ini di Bangsal, Bangsal sih masih rame lancar lah ya. Yang padat macet itu adalah yang menuju ke arah Pasar Sembidi.
1: Iya benar sih.
0: Di Cokro, Sabtu FM itu padat banget, padat ya. Kemudian kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini juga sudah cukup padat ya pagi hari ini. Di Kapal sih, sudah cukup ramai, ada sebagian juga tempat yang cukup padat. Kita ke jalan pertigaan Perum Lelung Permai. Pagi hari ini ramai lancar, tapi dari Tiaragatsu di Kerobokan sampai ke perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini sudah padat, sahabat FM. Dari perempatan Gunung Sanghyang di Kerobokan sampai ke perempatan Peti Tenget sih tampaknya masih cukup landai, tapi di perempatan Gunung Sanghyang sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar, sepanjang Gunung Agung pagi hari ini juga ramai lancar, sepanjang Gatsu Barat ramai lancar. Gatsu Tengah, mari kita lihat dari perempatan Ubung sudah cukup padat sampai ke Taman Sewaka Dharma. Kemudian kita ke Ahmad Yani Utara masih cukup landai, Ahmad Yani Selatan landai, Nangka Utara ramai lancar, terutama di pertigaan Kemuda Seroja itu ramai ya sahabat Uni FM. Tapi Seroja itu sih masih cukup landai. Terus Gatsu Timur pagi hari ini masih cukup landai.
1: Jadi ya Gatsu Timur ke Batu Bulan landai, ke WR Supratman daerah Ngerebong rame lancar, Waribang di traffic light aja padat, sisanya masih landai. De Bagus Mantra landai aja, Titi Bande tumben gak begitu padat, hanya di traffic light Padang Galak Waribang aja yang padat. Setelahnya itu juga masih landai, dekat-dekat pelabuhan baru mulai padat. Tapi arah sebaliknya, dari Hang Tuah menuju Padang Galak itu macet sahabat Wingan FM, merah ya. Hang Tuah di traffic light sedap malam aja yang macet, sisanya masih landai. Daerah Hayam Uruk masih landai aja, Coagong Tresna Puputan juga masih landai. Tukat Balian Jalan Pemuda aman aja nih, ramai lancar aja. Terus kita lihat ke arah PB Sudirman ramai lancar sahabat Wingan FM. Daerah Teku Umar itu masih landai, bahkan sampai mendekati ke Simpang Buagan itu agak landai ya. Kita balik lagi ke Sesetan sebentar, Sesetan masih landai aja. Sampai ke arah Suwung Batan Kendal itu juga masih landai, tapi dekat-dekat menuju arah tol itu mulai macet ya. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur juga ramai. Kemudian kita ke arah Jalan Pemogan, kita lihat masih landai. Pulau Bungin, Pulau Kawe landai, arah Simpang Buagan Traffic light macet, Mahendra Data Selatan juga macet. Gunung Soputan di dekat traffic light Imam Bonjol itu baru mulai macet lagi ya. Imam Bonjol masih landai. Ini JW School karena sudah libur kayaknya, jadi tidak ada kemacetan.
0: Yes.
1: Sunset Road, Nakula hanya di simpang traffic lightnya aja yang macet, sisanya masih landai. Sobat Pengen FM ya. Hmm,
0: sama Mbak Nina juga melaporkan pagi hari ini, dia ngasih foto di Bangsal. Oh, kayaknya tentram, damai dan aman ya. Di Bangsal pagi hari ini tampak landai sekali.
1: Yes.
0: Selamat menikmati perjalanan loh Mbak Nina di jalan ya.
1: Hati-hati di jalan untuk sahabat Pengen FM ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan beriakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, ini spesial buat Kak Arima Hadi. Yang mau dengerin lagunya Andin dong.